0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: selamat pagi. Dan tentunya tidak lupa salam antusias. Sahabat, kita akan belajar pada pagi hari ini dengan suatu tema yang unik, yakni aturan 5 menit. Sahabat Adelaide Blainton bercerita tentang suatu aturan 5 menit yang diberlakukan di rumahnya ketika ia masih kecil. Maksudnya, ia menjelaskan bahwa kami semua harus sudah siap berangkat sekolah 5 menit sebelum benar-benar berangkat. Keluarga kami besar, dan 5 menit waktu ekstra tersebut adalah waktu doa bagi ibu dan kami, ketiga anak-anaknya. Tempatnya adalah dimanapun ibu berada ketika kami semua siap berangkat. Terkadang di dapur, terkadang di ruang keluarga, atau kamar tidur, atau bahkan di teras depan. Tapi kami semua bersujud sementara ibu memohon berkat bagi kami masing-masing dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Seringkali seluruh nama kami disebut dan berkat-berkat khusus dimintakan bagi kami masing-masing. Kalau seorang anak di lingkungan kami mampir untuk berangkat sekolah bersama kami, ya misalnya tetangga kami sering berangkat bersama, mereka pun diikutkan dalam doa ibu. Setelah ibu selesai berdoa, kami masing-masing dikecupnya, baru berangkat. Itulah 5 menit yang penting bagi kami masing-masing. Tidak adakah waktu 5 menit yang dapat kita luangkan hari ini untuk waktu yang lembut serta kudus bersama anak kita, sehingga di suatu kesempatan nanti anak kita akan menyanyikan lagu "Di Doa Ibuku Namaku Disebut". Kudengar ibu menyebut namaku satu persatu, nama kami satu persatu. Kelak ketika ibu sudah dipanggil Tuhan, aku pun masih tetap mengingat masa-masa yang indah, masa yang lembut serta kudus bersama dengan ibu. Mari saya menyapa para ayah, para bunda di rumah masing-masing. Kita gunakan aturan 5 menit. 5 menit itu cukup untuk kita menyentuh anak-anak kita, mendoakan mereka, menyerahkan mereka pada hari ini, supaya hati mereka diberikan kepekaan untuk mengenal rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah pepatah yang unik berkata, kendalikanlah sebuah keluarga seperti memasak seekor ikan kecil dengan sangat lembut. Saudara sekalian, sahabat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari luangkan waktu 5 menit dalam pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita bersama. Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Yul, Yul, ayo turukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari yang baru. Yuk, sahabat itu sudah kembali beraktivitas, kembali lagi di awal pekan, tepatnya 14 September. Sudah masuk pertengahan bulan September ya, 14 September. Semangat selalu. Mari sahabat sekalian, jangan cuma bangun tapi bangkit. Satu pikiran positif di pagi hari ini akan mengubah seluruh hari sahabat semuanya. Yuk, rahasia untuk maju adalah dengan memulai. Selamat pagi, bertemu lagi pagi hari ini Morning Blessing. Tentunya sahabat sudah kembali lagi dengan segala rutinitasnya dan akan segera bergabung bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Pelosok Dr. Cipto yang akan menemani sahabat semuanya seperti mana biasa di setiap awal pekan. Yuk kita rasakan kehangatan pagi hari ini sang mentari yang sudah terbit nih ya. Semoga saja sahabat itu bisa merasakan kehangatan pagi hari ini. Yang lagi dalam perjalanan sudah sampai di tempat tugas ataupun yang sudah masih di rumah nih ya, karena kegiatannya di rumah. Semangat selalu untuk memasuki hari yang baru dengan semangat yang baru. Yo, bersama-sama pagi hari ini kita nikmati.

Ya, kembali lagi menemani sahabat semuanya pagi yang sangat cerah. Ya, tentunya sahabat juga sudah siap untuk bergabung bersama Itusia, bersama dengan Dr. Yosep yang akan segera membagikan informasi kesehatan. Apa kabar sahabat semuanya? Tetap olahraga ya, dan juga tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga mengadakan check up ya. Silahkan sahabat itu bersama dengan Rumah Sakit Panti Pelosa Dr. Cipto untuk melakukan check up. Ini perlu banget karena tubuh kita itu perlu dicek kembali apakah ada sesuatu. Nah, segera saja datang untuk memeriksakan diri ya. Baik sahabat semuanya, tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda yang akan menemani sahabat semuanya pagi hari ini.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Yeah. Okay, sahabat tikus. Ya, halo sahabat tikus. Okay, halo. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Okay.

0: Okay. Sahabat Tikus, kita bertemu lagi. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua. Kita
0: Bertemu
1: ketemu lagi
0: lagi
1: ini ya.
0: hari ini.
1: Iya.
0: Iya, tentunya dengan kondisi yang lebih baik, lebih sehat. Karena kita
1: Ya.
0: sudah sering mendapatkan informasi kesehatan bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Prantiwiloso Dr. Cipto. Wow. Kalau beberapa waktu yang lalu, dokter menyampaikan tentang lemah jantung koroner, juga obesitas, tentang obat menjaro, dan hari ini akan berbicara tentang apa, Dok?
1: Hari ini kita akan berbicara tentang standar pengobatan diabetes yang terbaru tahun 2026 ya. Jadi sahabat itu standar baru ini dikeluarkan oleh biasa dari Amerika itu ya. Dimana tiap tahun tuh nggak mesti obatnya tuh ternyata beda. Jadi kalau dulu metformin, glibenclamide. Nah itu dari saya kuliah ya obatnya itu. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang ini sudah bergeser ya si pengobatan-pengobatan yang metformin, glimepirid itu ke obat-obat yang lebih modern gitu. Seperti itu. Dan ini akan kita bahas pagi ini ya. Jadi sahabat Iktus, tahun 2026 ini keluarlah standar pengobatan ya. Tapi sayangnya standar ini kan beda dengan standar BPJS ya sahabat Iktus ya. Kalau BPJS kan tentunya bagaimana ya seefisien mungkin gitu ya. Yang penting gulanya turun ya. Nah, tapi kalau untuk standar yang terbaru ini ya. Jadi diabetes itu saat ini tidak boleh hanya oh gulanya turun, nggak boleh gitu ya. Tapi harus ke arah yang pertama adalah bisa enggak selain gula turun itu juga obat-obat tadi melindungi jantung, melindungi ginjal, melindungi stroke otak gitu ya. Dan saat ini juga untuk targetnya itu misalnya kalau orang tua ya tentu bisa, boleh lebih longgar ya. Ya untuk umurnya 86 tahun itu enggak harus gulanya normal, agak longgar gitu ya. Dan tentunya saat ini untuk pengobatan itu tadi ya saya katakan harus holistik. Jadi holistik itu pasien diabetes itu gak cuma oh gulanya bagus, puasa bagus, 2 jam bagus ya udah nggak boleh ya. Tapi kita harus ngitung kira-kira ini bisa nggak tersumbat di jantung dan di otak. Jadi pada pasien diabetes itu nanti ujungnya itu akan tersumbat di jantung dan di otak. Paling banyak itu pasien diabetes itu ya. Kedua adalah akan terkena ginjal, gangguan ginjal yang bisa menyebabkan cuci darah ya sahabat itu ya. Nah, oleh sebab itu untuk pengobatannya saat ini tolong jangan cuma oh HbA1c saya bagus sudah pulang, gula puasa bagus 2 jam bagus pulang. Nah ini nggak boleh. Tapi harus bisa nggak ide itu mencegah serangan jantung dan stroke dan terjadinya kelemahan jantung ya. Yang kedua untuk mata jangan sampai terjadi matanya rusak bahkan sampai buta ya. Yang ketiga saraf, jangan sampai sarafnya terganggu sampai kesemutan. Ya, ada pasien nggak bisa jalan ya. Yang keempat, jangan sampai kena cuci darah. Yang kelima, jangan sampai stroke. Tapi juga ada nggak stroke, kayak pikun gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Dan yang tentunya yang pasti secara keseluruhan harus dia badannya lebih sehat, lebih seger ya. Nah itu tujuan pengobatan saat ini ya. Kalau dulu enggak, ya dulu tuh yang penting gula normal ya udah gitu. Karena untuk mencapai gula normal pun ternyata di Indonesia hanya 30% yang bisa. Nah 70%-nya gimana? Enggak bisa, 70%-nya enggak bisa normal ya. Nah apalagi sekarang harus dengan mencegah tadi penyakit tadi ya. Jadi jangan sampai kena saraf, kena mata, kena jantung, kena ginjal, kena otak. Otak tuh nggak harus stroke ya, termasuk pikun gitu ya. Nah jadi sahabat Iktus, jadi saat ini pasien tuh udah mesti di klasifikasi. Jadi DM diabetes si A, si B, si C itu nggak harus obatnya sama semua ya. Jadi pertama kita lihat ada nggak cikal bakal orang ini bakal kena serangan jantung ya. Ada, karena apa? Dia gemuk, kolesterol tinggi, tensi tinggi, riwayat keluarga kesumbat di jantung. Nah, saat ini obatnya harus SGLT2 inhibitor ya. Jadi dia membuang gula lewat pipis gitu ya. Nah, tapi sayang obatnya belum dapat dari BPJS ya. Tapi untungnya sekarang ini sudah ada obatnya tuh yang kayak setengah generik gitu ya. Jadi dari 27.000 harganya mungkin sekitar 12.000 sehari ya. BPJS gak belum mau nanggung ya, sahabat itu sih ya. Nah, walaupun demikian, kalau memang ada resikonya ke jantung ya, tadi ya gemuk, kolesterol tinggi,
0: Kolesterol.
1: hipertensi, riwayat riwayat stroke pada keluarga ya, maka pilihannya adalah SGLT2 dan GLP-1 reseptor agonis. Jadi obatnya tuh nggak ada di BPJS semua, sahabat Iktus ya. Jadi
0: Oh
1: obat
0: iya.
1: yang bisa membuang gula lewat pipis dan SGLT2 itu adalah tadi ya. Jadi misalnya kita salah makan nih, aduh
0: Hmm.
1: gulaku tinggi diapain nih? Nah kalau dulu ya sudah, ya mau nggak mau ya nunggu turun sendiri. Saat ini dengan SGLT2 ini didorong lewat pipis, jadi keluar semua gulanya gitu. Nah yang kedua, pasien tuh gemuk apa enggak gitu? Oh pasiennya gemuk. Nah kalau pasien gemuk itu nggak boleh pada diabetes, harus harus dipakai golongan GLP-1 reseptor agonis ya. Itu juga kembali ya, itu belum ditanggung BPJS ya. Tapi sebetulnya itu bisa diakali sih. Kalau sekali suntik per minggu tuh paling biayanya sekitar 200.000 itu sahabat Iktus ya. Jadi sebetulnya seminggu 200.000 kan nggak terlalu mahal ya. Cuman belinya kurus satu pen ya. Itu. Yang ketiga bisa nggak memproteksi cuci darah. Jadi pasien yang udah diabetes, kreatinin, urinnya naik, itu udah harus langsung diberi golongan SGLT2 itu yang Rp12.000 itu ya. Cuman aku nggak mau pakai obat itu. Dan nanti ginjalnya tuh nggak ada yang memproteksi sahabat Iktus ya. Jadi nanti karena cuci darah. Jadi kalau menurut saya, kalau obat-obat yang memang nggak ditanggung BPJS, tapi dengan kemajuan saat ini udah terbukti mempunyai khasiat yang baik, ibaratnya kita ngalai lah gitu ya, ngalai beli yang mitunya misalnya 12.000 kali 30, 360, tapi kan terbebas dari perburukan dari ginjal ya. Nah, jadi itu yang membedakan dengan gantian berikut sebelumnya ya. Tapi rata-rata orang diabetes tuh pasti satu agak gemuk, dua resiko kena jantung dan stroke, tiga resiko ginjal gitu ya. Nah, sebab itu tempat itu kita tibanya jangan cuman gula normal, tapi dilihat juga kolesterolnya, dilihat juga asam urat kreatinin, diperiksa juga pipisnya, ada kebocoran gitu ya, seperti itu. Tapi secara kesimpulan sih ya gini, kalau target tetap 7 ya, tapi khusus kalau usia lanjut. Nah usia lanjut tuh boleh 8 ya. Yang kedua, saat ini tuh kita harus menggunakan teknologi ya. Teknologi itu menggunakan alat namanya CGM gitu Mbak Eri. CGM itu ditempel di tangan, di lengan atas ya. Dari lengan atas itu, CGM itu akan menilai gula setiap 1 menit. Jadi kita tahu ini salah enggak makan, salah makan enggak gitu ya. Nah, harganya sekitar kurang lebih 900 ribu memang ya. Selama 15 hari. Jadi 15 hari itu dipasang alat bundar kecil di tangan, gak sakit. Nah, dihubungkan dengan HP. Nah, dari HP itu ketahuan nanti berapa itunya gulanya per menit ya. Tadi, oh barusan makan gula naik, oh berarti ini bahaya ya. Makan buah turun, berarti cocok. Nah memang harus biaya lagi, tapi gak usah lagi cetat-cetit pemeriksaan darah lewat jari ya, karena sudah ada alat itu ya. Terus kemudian tetap tadi ya, harus mencegah jangan sampai kedropan ya. Nah kalau obat-obat yang baru, SGLT2, GLP-1 reseptor agonis itu aman, nggak akan ngedrop. Karena ngedrop itu juga bahaya ya, terutama pada orang tua, pada pasien-pasien yang dengan ginjal ya. Dan memang harus diperhatikan juga, kalau udah usianya 90, ya kita mungkin nggak harus terlalu ketat sekali ya. Cukup dalam sehari, gula yang normalnya itu 50% aja ya. Tapi kalau orang yang masih muda, maka gula yang normalnya itu harus 70% ya, namanya time in range. Nah untuk 70% ini maka harus dikasih alat ya, kasih alat yang harganya 900 ribu itu ya. Nah, jadi sahabat Iktus, kesimpulannya itu obat gula yang nambah benefit, nambah keuntungan dan unggul ya. Saat ini udah bukan lagi metformin, glimepirid, pioglitason ya. Saat ini harus kita beralih ke SGLT2 inhibitor ya. Yang namanya tuh cuma dua tok, dapagliflozin dan empagliflozin. Karena terbukti menurunkan resiko lemah jantung,
0: Stroke.
1: memperlambat kerusakan ginjal, dan menurunkan berat badan ringan gitu ya. Stroke juga termasuk stroke ya. Jadi
0: Oke.
1: stroke ya. Tapi kalau yang untuk penyumbatan itu lebih jago yang GLP-1 receptor agonis. Jadi yang nyumbat-nyumbat itu. Jadi misalnya perlemakan hati, penyumbatan-penyumbatan itu adalah si GLP-1 receptor agonis ya. Kira-kira ya 200 ribu lah suntikannya ya. Nah kalau di Pantioso pakai 390 per minggu gitu ya. Seminggu. Jadi misalnya aku nggak mau beli pennya langsung 5 juta mahal, aku maunya seminggu sekali aja, itu bisa masuk ke dengan klinik obesitas ya, karena obat ini juga digunakan untuk obesitas ya, 390 per minggu ya. Nah, yang terakhir tentu saja yang paling bagus sih, terakhir Mounjaro ya. Mounjaro paketnya 450 sahabat itu sih ya, jadi 450 seminggu sekali. Itu juga sama, nurunkan berat badan, kemudian menurunkan gula dan juga mencegah daripada penyumbatan ya. Nah, jadi sahabat semua, kalau pasien diabetes itu, jadi saat ini satu kali lagi saya tekankan bukan cuma ngatur gula ya, tapi bisa enggak sih ya mencegah terjadinya serangan jantung dan stroke ya. Kedua diperiksa apakah gangguan pada ginjal apa tidak. Nah, kalau ginjal berarti kalau ada gangguan ginjal berarti harus dikasih obat-obatan yang bisa mencegah kerusakan ginjal ya. Kemudian bisa enggak untuk mata, untuk saraf, untuk kerusakan
0: Serangan
1: kaki
0: jantung.
1: jangan sampai diamputasi ya. Itu juga kalau dengan obat-obatan yang baru itu mencegah resikonya ya. Nah, dan yang terakhir ya sahabat Iktus, saat ini di Indonesia udah ada alat namanya continuous, continuous terus menerus continuous itu ya. Glukos tuh gula monitoring. Jadi terus menerus dicek kadar gulanya selama 15 hari ya. Alatnya berapa ya? Alatnya masih 900 ribu untuk 15 hari ya. Jadi banyak pasien-pasien tuh gini, aku gulanya bagus. Nah, ternyata setelah dicek waktu malam tuh ke dropen, nah itu kan nggak boleh. Bisa
0: Iya.
1: pikun. Nah, tahu ini dari mana? Nah, kalau pakai pakai si HP, pakai si alat ini yang dipantau oleh HP, kita bisa tahu itu ya. Dan yang terakhir tetap yang nggak boleh dilupakan adalah satu ya, harus makannya sehat. Makan sehat itu apa sih? Makan sehat itu adalah makan yang banyak mengandung protein ya dan buah-buahan ya. Tapi kita harus mengurangi minuman manis, ultra proses kayak biskuit ya, roti-roti ya, dan harus mengurangi makanan yang ultra proses, awetan lah gitu ya, yang awetan ya. Yang kedua, kudu olahraga tetap ya, olahraga ya. Yang ketiga, berat badan harus turun. Dan yang keempat, nggak boleh merokok atau nggak boleh minum alkohol ya. Dan yang terakhir adalah memang pada pasien diabetes itu mudah sekali juga gampang stres, sedih, cemas ya. Itu harus diobati juga karena kalau orangnya depresi, cemas itu akan sulit untuk mengobati gulanya gitu ya. Ya. Mungkin itu dulu Mbak Eri dari
0: Ya,
1: saya tentang terbaru tentang diabetes ya. Jadi
0: baik.
1: obat baru, kedua alat baru sekarang ya.
0: Ya, Nanti silahkan sahabat itu yang mau bertanya, kita akan jeda dulu ya sahabat semuanya, karena ini benar-benar baru ya dok ya.
1: Ya, tahun 2026.
0: 2026 ya,
1: Ya.
0: Baik, kita akan jeda dulu. Nanti silahkan kita undang untuk sahabat itu yang mau bergabung, silahkan bisa WhatsApp di 0817450505.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi morning blessing bersama dengan Dr. Yosef dari Rumah Sakit Panti Weloso, Dr. Cipto. Dok, tadi dokter menyampaikan obatnya SGLT2 itu bentuknya tablet begitu ya dok ya?
2: Tablet mbak, kalau SGLT2 bentuknya tablet, sehari satu ya. Nah harganya tuh sekarang ada yang 12.000, ada yang 15 ya. Kalau dulu nggak ada, harganya dulu semua 30, 27, 30. Sekarang ada, tanda kutip bukan generik ya, tapi namanya tuh Mitu. Mitu tuh produk, tapi dia tetap bermerek ya. Namanya Empaver, Davoxa, kemudian ada juga Diaglifos ya. Ada beberapa obat yang namanya SGLT2 ya. Harganya sekitar 12 sampai 15 ya.
1: Okay.
2: Namun demikian sahabat itu, jadi karena manfaat dari SGLT2 ini bisa mencegah stroke, jantung, ginjal ya, bentuknya tablet ya. Jadi saya anjurkan sih kita menambah ya. Jadi obat yang dari BPJS bisa dapat, atau obat bapak sahabat itu sudah minum obat yang rutin, tolong tambahkan. Lalu dulu aku dapatnya cuman misalnya ya Amaril sama Glukopak. Nah itu tuh obatnya udah jadul jadi sahabat iktus ya. Jadi dia nggak punya efek mencegah jantung, mencegah ginjal, mencegah stroke ya. Jadi saat ini kita harus mulai namanya itu bukan cuman metabolic center atau glukosentrik. Harus sudah mulai mikirkan stroke, bisa nggak memprotek ginjal, bisa nggak memprotek hati, bisa nggak memprotek jantung. Nah, sekarang ada, tapi memang belum masuk dalam BPJS.

0: nggak mencegah gitu ya. Jadi pasti ya. Nah, apalagi kalau udah jantung harus pasang ring. Kalau udah stroke fisioterapi, kembali pulihnya tuh lama. Nah, itu kan jadi secara keseluruhan BPJS itu uangnya juga habis banyak sebenarnya. Kalau pasang ring dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ya itu kalau memang harus beli obat dari awal juga tentu akan apa ya, menambah kerugian. Nah, habis gimana solusinya? Jadi solusinya sahabat Iktus bisa menambah obat-obat itu dari biaya pribadi ya. Karena kan kesehatan itu memang tanggung jawab kita sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau kita sampai sakit, lah kita mau minta siapa? Antar anak, antar istri ya bisa ya. Tapi mereka kan juga punya kesibukan sendiri sahabat Iktus ya. Jadi yang kudu bertanggung jawab itu adalah kita sendiri ya. Nah,
1: ya,
0: jadi
1: dok.
0: si tubuh kita ini harus dirawat baik-baik, jangan sampai ada obat, ada penyakit, ah nanti ah tenang aja gitu ya. Gula tinggi biarin, jangan, itu pasti nanti secara statistik kedokteran udah pasti terjadi penyumbatan nantinya ya.
1: Ya,
0: Karena
1: jadi dok
0: memang
1: untuk
0: nyumbat.
1: iya, dok untuk obat yang lama itu artinya hanya untuk melindungi diabetesnya, gulanya aja, tapi dengan
0: Betul,
1: adanya
0: betul.
1: obat yang
0: Hanya
1: baru ini
0: gulanya
1: bisa
0: saja
1: melindungi
0: gitu.
1: jantung, stroke, gitu kan ya
0: Ya,
1: dok? Ya, intinya gitu ya.
0: betul. Tapi untuk
1: Baik,
0: ginjal
1: dok, kalau
0: gimana?
1: dihitung
0: Untuk
1: itu,
0: stroke gimana? Untuk hati gimana? Itu nggak bisa gitu ya. Jadi
1: tapi
0: harus
1: dengan
0: pakai
1: obat yang baru ini
0: obat yang
1: bisa.
0: baru. Bisa banget mencegah.
1: Iya, dok, kalau dihitung-hitung ini ya, dok ya. Misalnya harganya itu kan 13.000 kali 30 itu kan 390.
0: 90,
1: Kalau
0: ya.
1: ya, kalau di misalnya dengan penyuntikan yang apa namanya? Satu suntikan itu loh, dok, yang
0: Seminggu sekali, ya.
1: 390. Ya,
0: Golongan
1: itu kan
0: kayak kayak Wegovy, Ozempic,
1: ya,
0: sama Mounjaro.
1: itu mirip juga ya, dok, ya. Bisa juga, dok.
0: Bisa, bisa. Tapi itu sedikit lebih mahal ya. Itu kan sekitar biayanya itu
1: Oh iya.
0: kalau di itu kan sekitar 390
1: Per minggu.
0: Minggu. Berarti sekitar hampir 2 juta.
1: Oh
0: Tapi kalau
1: iya.
0: maksudnya gemuk, itu pilihannya. Jadi nggak bisa dengan SGLT2 gitu. Ya, kalau gemuk harus harus mau kamu pakai itu gitu ya.
1: Oke, baik ya. Misalnya dok, aku sudah minum obat yang lama, mau ditambah atau diganti dok?
0: Gimana,
1: Misalnya
0: Mbak?
1: ini ya, dok. Misalnya kalau penderita diabetes sudah
0: Ya.
1: minum obat yang lama,
0: Ya.
1: kemudian mau pengen mencoba harus menghentikan obat yang lama, kemudian memakai obat yang baru atau berbarengan dok?
0: Biasanya itu dilihat gulanya dulu, Mbak. Kalau gulanya terlalu tinggi, tinggi pol, ya langsung, ya. Kalau tinggi pol tuh berarti dia harus, kalau dia tinggi pol berarti harus ditambah. Tapi kalau cuman bagus, ya udah. Kalau cuman bagus sih, udah bagus ya. Biasanya dikurangi. Yang lama-lama kita kurangi.
1: Terus mau menggunakan yang baru gitu ya?
0: Ya.
1: Oke, berarti harus dicek dulu ya dok ya?
0: Ya, seperti itu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Baik, silakan sahabat itu yang mau bertanya seputar standar pengobatan obat DM yang baru ini ya, karena bisa melindungi jantung, stroke, wah, dan lain sebagainya, tidak hanya khusus untuk gula saja, tetapi bisa melindungi jantung, stroke, dan lain sebagainya. Oke, siapa sih yang nggak kepingin dengan, kalau misalnya masih muda, kemudian sudah terkena DM, sangat dianjurkan dok dengan pengobatan SGLT2 ini dok?
0: Kan, karena justru kalau masih muda kan dalam waktu 15 tahun kena komplikasi. Nah, kan bisa dicegah. Gitu. Komplikasinya. Kalau udah umurnya 90, ya enggak usah ditambah baru, enggak apa-apa, wis. Kalau udah 90 kan udah, misalnya komplikasi pun kan udah 90 tahun ya. Tapi kalau dia masih umur 40, komplikasi di umur 55, kan sayang.
1: Iya.
0: Masih seger-seger. Iya. Nah, itu harus pakai obat yang terbaik. Supaya dia tidak terkena komplikasi, gitu ya. Gitu.
1: Oke. Untuk penggunaan obat SGLT2 ini dengan minum yang rutin itu

0: sampai seumur hidup, Dok?
1: Ya, memang obat diabetes kan seumur hidup.
0: Gitu. Iya. Oke. Okay. Ya, oke, okay, kita buka ya untuk sahabat itu yang mau bertanya. Oke. Okay. Nah, untuk SGLT2 ini apakah harus dengan resep dokter, Dok?
1: Betulnya ini bisa bebas kok obatnya. Jadi artinya kan tuh beli pun boleh.
0: Dahulu, Dok.
1: Ya, tapi alangkah baiknya kalau dengan resep dokter biar kita ngecek dulu tuh gulanya berapa, artinya iya, komplikasinya apa saja, cocok ke SGLT2-nya gitu.
0: Tidak, oke. Okay. Memang harus dengan konsultasi dokter dulu ya. Apakah dengan penggunaan SGLT2 itu bisa ngedrop, Dok, untuk gula darahnya, Dok? Oke, okay, kita tunggu
1: itu,
0: ya.
1: Itu nggak akan drop. Karena
0: jadi aman ya, Dok?
1: Aman. Karena kalau gula tinggi kan dibuang lewat pipis. Nah, kalau gulanya nggak tinggi ya nggak bisa dibuang. Jadi tidak akan ngedropkan. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik. Silakan yang mau bertanya, silakan lewat kolomnya TikTok ya. Selamat pagi Nona Manis yang sudah bergabung. Silakan bertanya tentang apa nih? Pagi hari ini Dokter Yosef berbagi tentang standar pengobatan DM. Baik, Dok, silakan, Dok, untuk pengobatan dengan SGLT2 itu kalau seandainya dari awal menggunakan SGLT2 apakah boleh artinya menyetop obat yang lama misalnya ini, Dok?
1: Kalau udah gulanya baik bagus juga, boleh, Mbak, stop aja. Karena obat yang lama tuh ada potensi kedropan gulanya gitu. Gulanya ngedropan ada potensi gitu. Nah, ini daripada kedropan, stop. Jadi obat yang lama di stop, diganti sama yang SGLT2.
0: Oke. Baik, jadi lebih aman begitu ya, karena terkontrol, bisa melindungi sakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Baik, Dok, kita akan jeda lagi ya, Dok, ya. Kita buka untuk sahabat itu yang mau bertanya, Dok.
1: Ya, baik, kita lagu dulu satu ya, Mbak.
0: Ya, oke, okay, siap.
1: Ya.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosef pagi hari ini seputar diabetes mellitus. Dok, mau bertanya, kalau diabetes itu kan ada genetiknya ya dok ya?
2: Betul, ya.
1: Ya, kalau misalnya apakah bisa, mungkinkah turunnya ke cucu?
2: Bisa, bisa.
1: Oh, bisa
2: turun.
1: Ya?
2: Bisa. Jadi kalau diabetes kan... Genetik kan ya ke anak ya ke cucu juga gitu. Itu.
1: Misalnya ke anak kan tidak, tapi apakah bisa ke cucu anaknya
2: bisa,
1: enggak?
2: Bisa, oh, bisa juga. Iya. Ya. Karena kan tadi ya, pasti si orang tua itu ngasih gennya separuh ke anak, lah ke cucu seperempat berarti. Seperempat ada. Wah. Jadi bisa banget ya. Nah, artinya kalau udah dari kakek nenek diabetes, ya harus jaga. Jaga makan ya. Gak boleh obesitas, nah itu gak akan, walaupun ada genetik, gak akan terjadi. Tapi kalau semisal jor-joran makannya gitu, itu bisa. Jadi terjadi gemuk itu pasti akan diabetes nantinya.
1: Iya, karena zaman sekarang itu kan anak-anak tidak suka dengan minum air putih, air yang tidak berwarna, sukanya minum air yang berwarna, kan mereka enak katanya gitu. Nah itu yang perlu diberikan edukasi
2: sekali,
1: kepada
2: karena gula itu kalau sampai sehari minuman manis itu kan 2 sendok kira-kira gula putihnya. Nah, apa gula putih kan padahal tubuh itu gak boleh gulanya kebanyakan, pasti dia akan mengeluarkan insulin, masukkan jadi lemak gitu. Karena kan dia gak mau tubuhnya itu gampangannya tergenang oleh air gula. Pasti tubuh itu akan berusaha supaya itu supaya gula itu dimasukkan jadi lemak. Makanya kalau minum air gula dia akan menjadi gemuk gitu ya. Tapi pada waktu masukkan lama-lama insulinnya habis. Ya udah insulin habis menjadi diabetes gitu ya.
1: Nah, ini
2: sehingga akibatnya orang yang minum manis itu gemuk kemudian diabetes. Nah, khususnya gemuk di perut ya, itu bahaya sekali.
1: Iya, tapi sekarang itu kan itu dok, anak muda banyak sekali yang minum minuman berwarna. Meskipun mereka tidak gemuk, tetapi tubuh itu mungkin sudah kebanyakan gula dok. Bisa juga gitu dok.
2: Berarti kebanyakan insulinnya harus keluar banyak. Tetapi terjadinya suatu diabetes kan gak langsung. Begitu nanti umur di 45 baru keluar. Itu.
1: Kalau misalnya mengadakan check up di awal, katakan begitu, misalnya usianya 30 sudah melakukan check up, apakah ada prediabetes begitu dok? Nanti ya, akan muncul.
2: Oke. Okay. Berguna. Tapi periksanya kalau bisa HbA1c. HbA1c itu kan merangkum di 3 bulan. Patokannya harus di bawah 5,7. Nah, kalau ternyata gula puasa bagus, tapi ternyata pada waktu diperiksa memang diet dia, makan dikit, ya nggak ketahuan. Jadi kita periksa HbA1c, nah itu akan memotret 3 bulan ke belakang. Kalau positif berarti udah punya gejala prediabetes. Prediabetes suatu keadaan yang bisa dikembalikan, bisa jadi normal. Jadi harus benar-benar kita atasi supaya jangan jadi diabetes ya. Yang paling gampang kalau orangnya memang berat badannya berlebih. Jadi kita berikan suntikan Wegovy atau Mounjaro, itu bisa kembali normal. Si berat badan normal, gulanya juga jadi normal. Gitu. Tapi bagi orang yang berdiabetes, kalau berat badannya turun sampai 15%, biasa gulanya juga membaik. Obatnya di

0: misalnya satu tahun tiga kali atau berapa kali gitu, dok?
1: Kalau dia udah diabetes sih berarti harus tiap tiga bulan dulu. Tiap tiga bulan dulu, tapi seumpama sudah bagus ya 6 bulan sekali boleh, setahun sekali boleh.
0: Itu yang kalau HbA1c ya? HbA1c,
1: untuk check up setahun sekali aja kalau check up.
0: Setahun
1: sekali gitu ya.
0: Ya nah, ini mumpung ada, itu, gimana dok?
1: Ya untuk HbA1c itu, saat ini juga untuk mendiagnosa diabetes, jadi kalau 6,5 berarti diabetes gitu. Kalau 6,5
0: positif berarti sudah diabetes ya tuh ya.
1: Ya, tapi kalau 5,7 sampai 6,5 berapa? Bagaimana? Itu pre-diabetes. Kalau kurang dari 5,7 normal.
0: Baik, tapi tetap harus diwaspadai ya dok ya, karena zaman sekarang itu makanan, minuman berbagai macam digelar.
1: Betul, manis semua lagi.
0: Manis semua berwarna lagi ya. Baik. Nah, silahkan sahabat itu yang mau bergabung kembali. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti nih ya. Mau tanya, belum lama ini saya cek gula darah sewaktu atau GDS di ujung jari dan hasilnya cuma 76. Yang saya tanyakan apakah itu termasuk rendah atau normal, dok?
1: Jadi kalau segitu sih normal ya. Kalau yang rendah itu di bawah 70. Kalau di bawah 70 kedropan berarti. Tapi kalau 70 sampai dengan 100 itu pada pasien normal tuh segitu angkanya. Puasa 70 sampai 100. Sampai 100 patokannya. Prediabetes 120 sampai 125. 126 udah positif gula. Jadi pada waktu bangun tidur itu bisa kita periksa darah puasa. Kurang dari 100 normal. 100 sampai 125 prediabetes. Di atas 126
0: diabetes.
1: Positif diabetes.
0: Positif.
1: Jadi ada pasien-pasien masih muda-muda diperiksa HbA1c-nya. Lo udah 6, berarti udah pre-diabetes gitu ya.
0: Waduh.
1: Ya, kan antara 5,7 sampai 6,5 adalah pre-diabetes. Cuman tentunya lebih enak karena tidak usah puasa ya. Dan gak tergantung misalnya dia makannya di pada waktu mau periksa dia makannya sedikit. Itu gak masalah. Gak ketahuan gitu. Seperti itu.
0: Iya. Dok, kembali lagi ke HbA1c.
1: Atau singkatannya A1c aja yang gampang. A1c.
0: A1c, mudah ya, A1c ya. Dok, misalnya terdeteksi 5,7 itu kan sudah 5,8 itu kan prediabetes ya dok.
1: Betul ya.
0: Pre ya dok ya misalnya pre, ini ya. Kemudian dilakukan pengobatan. Artinya pengobatannya bukan dengan menggunakan Wegovy atau Mounjaro, dengan pengobatan minum obat-obatan. Apakah itu bisa menurunkan menjadi bisa ya?
1: Ada obat namanya Wegovy. Wegovy itu bisa.
0: Wegovy. Yang Wegovy itu kan yang disuntik dok?
1: Bukan. Sorry, Glucopak. Glucopak SR.
0: Glucopak. Itu yang diminum tablet gitu ya dok ya?
1: Iya.
0: Baik. Artinya kan sekarang itu anak-anak itu kan takutnya mereka menggampangkan gitu ya, nanti ada obatnya. Tetapi dengan cara pengetahuan seperti ini, pemeriksaan A1C dari awal supaya tidak sampai masuk ke positif diabetes.
1: Betul, baik. Betul, ya.
0: Ya. Siapa lagi nih yang masuk nih sebentar? Baik dok, kita lanjut lagi dok. Belum ada yang masuk lagi. Nah sekarang pencegahan supaya tidak masuk ke penyakit diabetes dok.
1: Ya, penyakit diabetes kan sebetulnya akibat apa sih? Akibat gaya hidupnya salah gitu ya.
0: Iya.
1: Gaya hidup salah tuh apa? Yang pertama dari makanan ya. Makanan itu kan harus alaminya kita kan makan itu kan dari zaman purbakala makannya apa? Daging, sayur, buah. Ya sehat. Jadi genetik kita tuh makannya daging, sayur, buah gitu. Ya. Atau mungkin juga kadang kentang.

0: gitu ya, dibakar. Tapi sekarang ini berubah, makanya roti, biskuit yang mengandung gula-gula, tepung dan gula ya. Tempe goreng, tambahilah tepung jadi mendoan. Nah, itu nggak boleh ya. Itu.
1: Iya.
0: Jadi yang pertama adalah harus makannya. Makan apa? Protein, sayur, dan buah. Itu yang wajib itu ya. Nah, kemudian nggak boleh makan ultra proses. Ultra itu makanan awetan. Jadi misalnya itu apa ya? Makan biskuit, makan roti, makan bolu, itu makan bakmi, itu kan awetan, dia di mana ndak busuk toh dalam
1: Iya.
0: waktu 3 hari. Nah, itu nggak bagus tepung-tepungan itu ya. Jajan pasar juga termasuk lah, kok lapar gimana kan, boleh makan telur rebus, makan
1: Buah.
0: pisang, makan buah-buahan ya, makan tempe, tahu goreng, tapi jangan makan roti-roti atau aku pengen itu ah jajan bakmi aja. Nah, itu jangan. Itu tepung akan meningkatkan gula. Pada waktu kita makan, insulinnya keluar banyak. Nah, kalau sekali dua kali gak apa-apa. Kalau terusan, insulinnya
1: Iya.
0: habis ya. Habis terjadi prediabetes, terus jadi diabetes. Jadi makan itu pokoknya harus protein dan sayur buah ya. Karbo boleh gak? Boleh, tapi yang alami. Nasi, kentang, ubi, celembu dibakar boleh ya. Ya, tapi gak boleh
1: Direbus,
0: itu.
1: dikukus, Dok.
0: Oh, cilembu bukannya dibakar, Mbak, katanya.
1: Oh ya.
0: Enaknya dibakar kalau cilembu. Ah, gitu. Tapi kalau dikukus boleh nggak? Boleh. Ya, makan ketela pohon ya boleh. Yang penting alami. Tapi kalau udah pakai awetan, nggak boleh kalau pakai awetan. Jadi misalnya itu makan yang awetan apa? Biskuit-biskuit ya, lah, gampang ya. Kalau lapar sudah beli ke supermarket terdekat biskuit. Ah, aku makan mie instan. Nah, itu kan tepung pakai awetan. Berarti otomatis
1: Tambah
0: tubuh
1: garam.
0: ya. Nah, tubuh kita kan desainnya untuk tadi daging, sayur, buah. Jadi genetik kita itu untuk mencerna makanan itu ya. Nasi tetap boleh. Jadi kalau kita makan nasi ya, selalu proteinnya harus dua berarti. Jadi daging sama telur. Daging misalnya rawon, telur asin pagi. Siang steak ayam ya. Malam pepes ikan gitu. Jadi sehat. Tapi jangan nanti pagi nasi
1: Mie
0: digoreng
1: ayam.
0: sama mie instan. Nah, itu kan semua karbohidrat, gak ada
1: Iya.
0: protein. Ototnya mengecil, lemaknya nambah gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu makanan yang harus diperhatikan ya.
1: Iya.
0: Kedua,
1: Sekali
0: kudu
1: waktu nggak apa-apa ya, Dok?
0: olahraga. Ya,
1: Oke,
0: boleh suatu
1: olahraga.
0: waktu lah ya. Tapi kadang-kadang menjadi sekali nimbun di rumah 10 gitu.
1: Waduh.
0: Jadi ya, jadi kalau dingin-dingin hujan ah makan Indomie. Kalau enggak pesan martabak gitu. Lah, martabak kan minyak,
1: Iya.
0: mentega,
1: Betul.
0: mesesnya, tepungnya. Jadi gampangannya mungkin saya kalau saya ringkas tuh kita kudu cerai tepung dan cerai gula gitulah
1: Bus.
0: gampangannya gitu.
1: Iya.
0: Artinya kita sampai se-ekstrim gitu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk diabetes karena tepung-tepung itu desainnya tuh nggak sesuai dengan gen kita. Gen kita ya alami, nasi,
1: Kentang.
0: kentang, kentang kukus, jagung rebus,
1: Jagung.
0: kacang rebus, gitu ya, pisang rebus, bukan dikasih biskuit, dikasih wehtat, dikasih bolu. Nah, itu tuh sifatnya tepung, tambah pengawet, tambah perasa. Nah, itu tuh semua isinya gula. Jadi tubuh kita dibombardir gula sepanjang hari, sehingga menjadi dia diabetes ya.
1: Oke. Dok, kita jeda dulu, Dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Kalau lutut sudah grade 3, apa harus operasi? Kalau nge-gym saya bisa sembuh enggak? Oh, kalau nge-gym bisa sembuh enggak?
0: Oh, itu kan
1: Lutut.
0: berarti lutut itu tuh tulang rawannya udah habis gitu ya. Nah,
1: Oh.
0: sekarang ini ada namanya terapi regeneratif. Jadi disuntikan sekretom. Sekretom itu adalah saripati dari stem cell ya. Cuman kejelekannya mahal ya, karena stem si sekretom tuh satu satu vialnya 1.150.000. Nah, itu dimasukkan ke dalam sendi lutut, diharapkan dia akan tumbuh ya. Kedua, berat badannya harus ideal. Kalau dia berat badannya berlebih, lutut itu kan menopang badan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau misalnya berat badannya nggak mau turun, ya kayak percuma ya, pasti nggak bisa sembuh. Jadi harus turunkan berat badan sampai ideal. Ideal itu berapa? Ya lingkar perutnya kudu 80. Dari wanita ya. Kalau lingkar perutku 100, ini nggak boleh. Berarti berat si lutut keberatan ya. Ketiga, harus fisioterapi latihan otot paha ya. Nah, dengan dokter Hadi, otot paha mana yang dilatih supaya kuat ya. Nah, jadi harus tiga itu. Nah, itu sembuh apa enggak? Nah, untuk kalau dengan sekretom kan tulang rawannya bisa bisa tumbuh lagi ya, ada harapan sembuh lah gitu. Ada harapan. Tapi kalau nge-gym tuh bisa enggak? Enggak bisa. Nge-gym tuh enggak bisa.
1: Iya, dok. Kalau misalnya dengan suntikan sekretom, tapi usianya sudah lanjut, gimana dok? Di atas 70 misalnya gitu?
0: Bisa. Karena sekretom itu begitu disuntikan, dia akan manggili sel-sel sekitar tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, gitu ya. Nah, masalahnya
1: jadi aman
0: kan
1: ya?
0: Stem cell-nya orang tua kan kurang. Jadi faktor yang memperbaiki itu nggak bisa untuk perbaikan. Jadinya degeneratif. Nah, harusnya kan regeneratif. Nah, kalau dengan sekretom bisa. Dia akan stem cell-nya ngasihkan cairan-cairan yang akan meningkatkan dari sel-sel yang untuk perbaiki. Jadi bisa kalau sekretom. Cuman kejelekannya satu, mahal ya.
1: Mahal,
0: Kedua, ya kudu rutin untuk lutut tuh 5 kali itu. Ya kalau satu lutut satu suntikan itu bisa 3 juta. Berarti kudu 5 kali 15 jutaan gitu ya. Seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang mau menghindar operasi, bisa konsultasi ke dokter Lia spesialis saraf ya. Jadi beliau terbiasa menyuntik OA dengan sekretom.
1: Baik. Mau konsultasi silahkan ya. Dok, berarti
0: ya.
1: Untuk lutut grade 3 tidak bisa dengan nge-gym ya dok ya?
0: Gak
1: Malah
0: bisa.
1: Semakin parah ya? Baik. Sahabat itu yang mau membutuhkan nomor nanti untuk konsultasi misalnya mau suntik sekretom, saya akan berikan nomor WhatsApp-nya Rumah Sakit Panti Wuloso Dr. Cipto ya. Sekarang mudah banget kalau untuk mendapatkannya ya. Dok, ini masih ada lagi nih. Ini mau tanya Dr. Yosep, praktek jam berapa hari ini dokter?
0: Ada, Yosep, tapi mulainya praktek jam 9:30 ya, dari Iktus. Setengah 10 sampai jam 2 ikut Iktus, ini kan siaran terus nanti
1: meluncur ke sana.
0: Gaspol ke
1: poliklinik ya. Baik. Dok, sesi yang terakhir pesan-pesan buat sahabat Iktus, Dok.
0: Baik, sahabat Iktus. Jadi pertama tentu pencegahan. Dengan apa tadi? Makannya protein dan sayur buah ya. Karbo boleh nggak? Boleh, tapi yang alami. Nasi, kentang rebus, ubi rebus, atau puhuk rebus, atau pisang rebus, boleh. Makan, gitu ya. Kedua, olahraga. Seminggu 5 kali, 30 menit, ya. Ketiga, memang harus check up, ya. Nggak boleh nanti kolesterol tinggi, nggak boleh asam urat tinggi, ya. Keempat, nggak boleh gemuk. Nah, kalau aku gemuk, dok, piye? Aku takut diabetes. Gak usah khawatir, di Panti Wuloso ada klinik obesitas 390.000 per suntikan ya. Dan selama ini saya nyuntik baik Panti Wuloso maupun di klinik itu nggak ada satupun yang nggak turun tuh nggak ada. Karena obat ini kan obat penelitian ya, jadi artinya sudah Balai POM ya. Seumpama sahabat Iktus, aku pengen langsung beli di apotek boleh nggak? Boleh. Jadi mau beli Mounjaro, Wegovy itu tersedia di seluruh apotek, jadi bisa ya. Cuman kalau sahabat itu, aku dosisnya berapa ya mulainya? Kok bingung, kok takut nyuntik? Udah ke Panti Wuloso aja ya. Nah, jadi itu dengan 390 itu berat badan akan menjadi turun, bisa turun 20% sampai 25. Tapi aku kok pengen 50%, itu belum bisa kalau 50. 25, jadi 100 ke 75 kira-kira gitu ya. Nah, jadi tadi kan makanan, dua olahraga, ya. Tiga, tadi harus ngecek kegemukan enggak, kolesterol enggak, ya. Yang keempat adalah harus mengenyahkan stres. Jadi nggak boleh stres gitu ya. Kalau banyak pikiran, cemas, sedih, itu moodnya jadi jelek gitu ya. Jadi kalau nggak bisa tidur, itu juga harus dibantu dengan obat-obatan, ya. Jadi saya kira untuk sahabat itu yang penting adalah kita pencegahan. Kalau sudah kena, obat yang saat ini paling manjur adalah SGLT2 dan GLP-1 receptor agonis itu ya. Oh, kok nggak masuk BPJS? Memang belum masuk. Tapi syarat saya, sebaiknya kita ngalai. Kita tambahlah obat itu, karena dengan obat itu tuh bisa mencegah stroke, jantung, cuci darah, ya. Seperti itu. Nah, kemudian tetap juga tadi jangan lupa gaya hidup, ya.
1: Ya.
0: Harus kita perbaiki.
1: Oke.
0: Nah, kalau pengen konsultasi dulu, piye, boleh banget. Sampai terus ke Rumah Sakit Panti Berasa Dr. Cipto Semarang, ya.
1: Oke.
0: Ya. Dan saat
1: Baik.
0: ini, sahabat Iktus, di rumah sakit tuh ada 4 dokter baru.
1: Oke.
0: Ada 5, ya. Yang pertama, Dr. Amadea, spesialis kandungan dan kebidanan, ya. Jadi, sahabat Iktus sudah periksa masalah kandungan, menopause, ke Dr. Dea, ya. Lalu kedua adalah Dr. Angela, itu dokter spesialis penyakit dalam baru. Ya, selama ini aku udah dokternya kok antrinya lama ya. Itu dapat nomornya nomor 100, gak usah khawatir, ganti dokter aja.
1: Oke.
0: Dokternya ditanggung 100%, pinter gitu ya, Angela. Dia dulu dokter umum tempat kami, sekarang udah spesialis, tanggung pinter. Ketiga,
1: Oke.
0: dokter Laura, ya, dokter Laura itu dokter gigi, spesialis gigi anak. Jadi anak tuh agak beda, kalau dicabut, ditambal, enggak seperti dewasa. Bukan orang dewasa dikecilkan, dia ada kekhasan tertentu. Nah, bagi yang ada masalah dengan gigi anak, bisa ke dokter Laura, ya.
1: Oke.
0: Keempat adalah dokter spesialis bedah anak. Misalnya kok kalau pipis, anaknya kok gampangnya kulit kelaminnya gelembung dulu. Namanya pimosis. Nah, itu bisa ke dokter bedah anak, ke dokter Elizabeth, ya, bedah anak. Dan terakhir, kalau aduh kok aku nyeri terus ototnya, bisa ke dokter Rina. Rina itu spesialis fisioterapi, ya.
1: Oke.
0: Tapi yang cukup baru, yaitu dokter Rima, ya. Kalau Rina kan fisioterapi, kalau Rima itu dokter kulit, ya. Nah, di suatu itu yang aduh kulit kok merah-merah, kulitku gatel, ini kulitku kok gak bagus, ya banyak jerawat. Bisa ke dokter Rima, ya. Nah,
1: Oh,
0: itu beda
1: dokter
0: lagi.
1: Rima.
0: Rima kulit,
1: Oke.
0: kalau Rina fisioterapi, kayak dokter Hadi
1: Oke.
0: gitu ya. Kalau
1: Ya.
0: Elizabeth, bedah anak. Aku kok ada terdun anak EPI ya. Nah, itu gak usah khawatir ke dokter Elizabeth. Kalau giginya, dokter gigi Laura ya.
1: Laura.
0: Kalau penyakit dalam, aku kok pengen cari yang cocok ya. Nah, pengen yang sabar dokternya bisa nerangin ke dokter Angela ya. Demikian juga untuk kandungan kebidanan, aku butuh konsultasi dulu, aku butuh dokter yang bisa membuat cocok gitu ya, kemistrinya cocok dengan dokter Amadea ya. Dokternya putri, aku pengen dokter kandungan yang putri, ah boleh ya. Nah,
1: Iya.
0: sahabat itu ada 6 dokter tadi yang baru, sahabat itu bisa mempercayakan kesehatannya di Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto Semarang.
1: Oke. Baik, Dok. Terima kasih untuk info sehatnya dan juga di Rumah Sakit Panti Loso, Dokter Tem masih ada medical check up ya, Dok ya. Silahkan
0: Masih
1: sahabat
0: ada.
1: itu.
0: Oh iya,
1: Iya.
0: sama September loh ada harga khusus.
1: Iya. Betul.
0: Jadi sahabat Iktus bayar 250 ribu, satu periksa darah rutin dan gula, itu wajib. Yang empatnya milih, ah aku pengen liver, ah LGPT, SGOT. Ah pengen ginjal, ah urium kreatinin. Ah pengen kolesterol, ah LDL, trigliserid. Ah pengen pisah pipis, jadi pipisnya infeksi urin rutin. Jadi ada 4 opsional tambahan itu
1: Iya,
0: ya.
1: iya, iya.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik. Yang butuh nanti bisa WhatsApp di nomornya WhatsApp itu ya, sahabat itu saya nanti akan saya berikan promo yang diberikan Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto sampai bulan September. Ini masih tanggal 14, jadi masih
0: Ya.
1: cukup waktunya ya. Oke, Dok. Baik, Dok. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat itu yang mendengarkan, bisa dibagikan ke seluruh sahabat itu yang membutuhkan informasi seputar standar pengobatan diabetes dan juga obat-obat yang lainnya. Oke, baik Dok, terima kasih Dok pagi hari ini. Selamat pagi, selamat
0: Ya,
1: berkarya.
0: selamat pagi
1: Sampai
0: sahabat
1: bertemu
0: semua.
1: lagi.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terima kasih Dok.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, bersinar gitu berbagi. Sahabat itu, jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini, di hari Senin. Ya, hari Senin tentu saja luar biasa buat sahabatku ya, di pagi hari ini. Semangat ya, karena Senin itu hari yang luar biasa memulai dalam pekerjaan. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu dari Ed Sheeran, The Joker and The Queen. Thank you buat sahabat itu. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Yul, Yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Baik, sobat Itus, masih di program Excellent Business pagi hari ini ya, sobat Itus. Sobat Itus, di mana hari ini totalnya adalah bagaimana kalaupun kita mulai bisnis ya. Memulai bisnis ya, tentu saja masing-masing orang tuh punya pendapat yang berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan langsung besar ya. Kalau langsung besar itu tentu saja modalnya juga besar dan tentu saja resikonya juga besar, sobat Itus ya. Ada juga yang berpikir bahwa kalau kita itu berbisnis mulai dulu deh dari yang kecil-kecil ya, karena dari yang kecil-kecil itu kita bisa belajar, dan kalaupun nanti sampai gak berhasil pun berarti ruginya gak gede ya. Kalau misalkan udah perusahaan besar, besar sekali begitu ya, modalnya sudah miliaran begitu, buat apa dan memulai ya, mungkin juga bisa sih dipasang orang-orang di situ untuk marketing, untuk produksi ya. Tapi yang penting sahabat itu dalam bisnis itu adalah mental dari si pebisnis tadi ya, di mana mental mereka memang harus mental seorang bisnis ya. Di mana kalau bisnis itu sudah harus tahu kalau orang usaha itu bisa rugi, bisa laba ya kan? Tapi kalau rugi apa yang dilakukan, tapi kalau laba apa yang dilakukan. Ya sobat itu bisa juga kalau diawali dengan modal kecil ya, dengan modal kecil itu bisa juga membuat supaya mental kita benar-benar mental orang yang punya jiwa bisnis ya sobat itu ya, dimana di masyarakat tidak seperti apa yang kita bayangkan ya kalau belum terjun di dalam satu bisnis ya. Kadang mungkin berpikir bahwa nanti kalau aku bisnis pasti teman-temanku mau sih untuk beli ataupun mau sih untuk bisa membantu begitu ya. Itu beda dengan saat-saat masih berteman di dalam satu sekolah ya. Tapi kalau udah bisnis itu sudah berbeda, karena mereka juga ingin mendapatkan satu keuntungan. Jadi seperti itu ya, mulailah dengan berbisnis kecil. Berbisnis kecil itu bisa juga dengan melakukan usaha, yaitu dengan membuat makanan ringan itu juga bisa, atau sebagai apa namanya, sebagai broker itu juga bisa ya. Di mana teman Anda membuat makanan enak, Anda yang menjual ya, jadi ada spread di situ. Tapi sekarang juga banyak sih di TikTok ya, tanpa modal. Di mana dengan modal affiliate ya, di mana kita kalau di TikTok itu juga bisa sih, kalau yang sering TikTok ya bisa juga di situ, dan dengan mengatakan nanti kalau sudah cocok dengan produknya yang Anda tampilkan di situ, bisa juga untuk check out di keranjang kuning saya ya, ya itu juga bisa. Dan di situ sudah dapat komisi ya dari si penjual ya. Jadi kita sebagai maklar di situ atau mempromosikan produknya mereka. Luar biasa berarti sekarang ini banyak kemajuan, beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mesti barang harus diantar sendiri ya. Atau sudah ada kemajuan di order dari penjual langsung ke pembeli, Anda sebagai marketingnya aja ya. Jadi bisa juga seperti itu dulu, tapi sekarang banyak sekali hanya informasikan saja, nanti kalau dia beli pesan lewat keranjang kuning Anda yang ada di TikTok gitu ya, nah itu langsung Anda dapat komisi. Bisa juga kalau ya, kalau itu kan mungkin kita gak ketemu dengan si pembeli ya, tetapi kalau kita ini bisa ketemu dengan pembeli ya, bisa juga diawali dengan berbisnis lewat ini apa MLM ya. MLM itu juga bisa seperti itu, saya belajar di sana ya, di mana kalau berbisnis lewat MLM itu kita ada coach-nya ya, ada tutorialnya, di mana Upline biasanya akan mengajari Anda sampai Anda menjadi orang yang sukses. Karena memang ada berkaitan dengan mereka juga, di mana kalau sukses itu Anda sukses, mereka juga ikut sukses. Jadi ada pendampingnya. Dan buat sahabat itu silakan memilih mana, atau mau memilih yang ada coachnya, atau yang langsung terjun sendiri, atau belajar ya, belajar-belajar sendiri.
Sebetulnya sih kalau ada coachnya lebih enak ya, dimana kalau kita down itu mereka juga akan memberikan saran-saran dan memberikan apa ya inputan supaya kita bisa lebih tegar menghadapi satu permasalahan. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu dari Ed Sheeran kembali, sebuah lagu I Don't Care. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

Baik, sampai itu masih di program Excellent Business pagi hari ini ya. Tadi titelnya adalah bagaimana kalau kita melakukan bisnis ya. Bisnis memulai, di mana kita bisa memilih sahabat itu ya, memilih risiko yang paling kecil. Tapi yang jelas di dalam bisnis itu adalah mental dari masing-masing ya pebisnis. Seperti apa pembentukan dari mereka semua, kalau udah jadi itu lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya ya. Karena kalau sudah punya mental bisnis, mereka akan tahu bagaimana caranya menghadapi klien ya, karena klien itu punya karakter yang berbeda-beda dan tidak sama mereka. Ya, kadang ada yang langsung ya, kalau mereka gak suka langsung mereka ngomong ya, ada juga mereka yang diam ya tapi gak mau melanjutkan dalam bisnis, ada juga ya. Jadi buat sahabat Itus, kalau berbisnis itu memang yang dipersiapkan adalah karakter dari masing-masing pebisnis ya, di mana mereka jangan mudah baper, satu. Kedua, jangan hanya menang-menang sendiri untuk memberikan keuntungan buat dirinya sendiri. Ya, jadi buatlah semuanya itu sebagai pemenang win-win ya. Jadi semuanya itu ada, bahkan orang mengatakan win-win solution ya, di mana memberikan solusi supaya keduanya itu juga menjadi diuntungkan ya, klien diuntungkan ya, produknya bagus tapi harganya juga mungkin lebih murah daripada yang lain, ataupun ya dari kebutuhan yang dipakai oleh klien itu yang kita berikan. Jadi kalau Anda menguasai ya, menguasai satu produknya, bisa diberikan kepada klien. Misalkan dia membutuhkan sesuatu apa gitu ya. Anda jual under deal ya, jual under deal. Tapi karena Anda juga punya pengalaman tentang bagaimana mobil itu yang dibutuhkan itu apa. Misalkan begitu ya, kalaupun Anda bukan jualan deh, mungkin memperbaiki ya, usaha memperbaiki kaki-kaki mobil misalkan begitu ya. Jadi Anda kan paham dari mobil yang diangkat di situ, kelihatan kaki-kakinya itu harus seperti apa dibutuhkan. Misalkan begitu ya, sahabat itu sini agak besar nih modalnya ya. Dan berikanlah apa yang dibutuhkan oleh klien. Dan bisa diterangkan satu persatu, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, produk yang seperti ini kalau dipasang nanti begini-begini ya. Dan mungkin ada juga garansinya, jadi berapa bulan begitu atau minggu ya bahkan. Jadi ceritakan kepada mereka. Dan lebih bagus lagi kalau setelah mereka memakai berapa bulan ditelepon atau diinformasikan bagaimana mobilnya, apakah masih ada gangguan gitu ya sahabat ya. Karena saat ini juga begitu, kalau saya misalkan servis di salah satu bengkel begitu ya, bengkel, dia setelah berapa bulan dia mengingatkan bagaimana pertama kali mengucapkan terima kasih sudah memakai jasa kami, dia begitu ya. Terus berapa bulan lagi dia informasikan lagi bagaimana mobilnya stabil ya. Jadi dia memberikan perhatian, dan itu pun juga menjadi relasi yang akhirnya kita akan banyak berhubungan dengan mereka. Kalau pun kita ada masalah ya, enggak pun juga kita sudah teringat ya tentang satu bengkel yang tadi kita masukin untuk servis mobil ya. Itu luar biasa sahabat itu sih ya, dimana sekarang ini banyak seperti itu ya. Dan kadang kalau sudah berapa bulan lagi diingatkan, itu servisnya untuk ganti oli ya, itu sudah waktunya ya untuk beberapa bulan. Dan sahabat itu, itulah yang dilakukan oleh pebisnis-pebisnis sekarang ini ya. Jadi banyak sekali ya yang mempergunakan seperti itu. Nah, itu kalau yang memakai untuk jasa tentang perbaikan atau servis untuk mobil. Tapi juga bisa kalaupun kita berbisnis ya dengan MLM yang modelnya kecil ya, itu juga bisa dikala kita udah transaksi dengan orang kan. Transaksi berarti kita kan punya WhatsApp-nya mereka ya. Jadi setelah mereka memakai, setelah mereka menggunakan produk Anda, Anda bisa tanya
bagaimana setelah dipakai ya, setelah diminum misalkan begitu ya, satu minggu atau dua minggu, ditanyain ada perubahan apa. Kadang orang mengatakan, ya terima kasih, ada perubahan banyak di dalam tubuh saya misalkan begitu. Ini bentuknya nutrisi ya. Dia mengatakan begitu, oke, puji Tuhan, berarti ini cocok ya buat sahabat yang luar biasa ya. Berarti luar biasa cocok. Nah, kadang ada juga yang mengatakan begini, kok rasanya biasa-biasa saja ya. Ada yang begitu ya. Memang kalau dalam bentuk nutrisi atau apalagi nutrisi seperti vitamin-vitamin seperti itu ya, kalau untuk orang yang sehat walafiat ya, dia minum seperti itu, biasanya mereka gak begitu terasa hasil produknya, karena kondisinya mereka tuh sehat banget ya. Tapi tetap ada pengaruhnya. Nah, di situ nutrisinya tuh apa fungsinya? Misalkan untuk regenerasi sel ya, mereka akan diganti regenerasi sel seluruh tubuh ya, baik dari dalam ya, itu pasti ada perubahan. Karena di situ ada patennya untuk regenerasi sel, begitu ya. Tetapi kalau untuk orang yang mungkin sakit ya, itu kalau begitu minum kadang-kadang mereka langsung merasa ada perubahan langsung ya, badannya segar gitu ya, badannya semangat jadinya. Itu ada juga ya. Jadi kita juga bisa menerangkan kepada si klien kita. Nah, karena di salah satu bisnis itu kan apalagi nutrisi ya, itu tidak seperti obat yang langsung kelihatan gitu ya. Tapi kita bisa ceritakan ya, berapa bulan baru nampak seperti itu. Kadang orang yang mungkin ya sehat, tapi mungkin kadang-kadang mereka kalau apa gitu alergi misalkan, tapi saat ini sehat. Nah, dengan minum tadi nutrisi yang Anda berikan kepada mereka, mereka itu sepertinya kok sudah jarang alergi begitu ya. Nah, kita kan udah tahu kalau mereka alergi, tidak bisa ditanyakan gimana sudah jarang alergi lagi.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang

0: gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lono, Pak.
2: Bukannya belum dibawa, Pak.
3: Minyak Mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Baik, sebab itu Syiah masih di program Excellent Business di pagi hari ini. Ya, ini sudah di segmen terakhir ya, dan juga sebentar lagi terakhir juga akan berpamitan bersama itu. Sebab itu sebelum saya berpamitan, saya juga sedikit ya ingin informasikan bersama itu, dimana kalaupun kita berbisnis mengawali ya, mungkin buat sahabat itu bisa juga memilih yang ya, kalau memang ingin belajar dengan modal yang kecil sahabat itu ya, dimana kalau modal yang kecil resikonya itu ya kecil juga sahabat itu ya. Walaupun banyak sekali orang yang dengan modal kecil hasilnya besar, yaitu dikala dia segala sahabat itu berbisnis MLM ya. Karena kalau MLM itu kan hanya join dan mungkin produknya yang kita nikmati, dan juga setelah kita bermanfaat buat diri kita, kita bisa langsung informasikan kepada rekan-rekan ataupun mungkin kepada tetangga, kepada siapapun juga ya yang bisa membutuhkan. Tapi juga bisa kalau ya dengan modal hanya informasi lewat TikTok juga bisa ya, di mana di affiliate itu juga bisa diinformasikan produk apa yang di situ, dan nanti mereka akan yang tertarik dengan produk yang sahabat informasikan bisa check out di keranjang kuning, dan Anda akan mendapatkan satu bonus dari perusahaan yang ataupun dari penjual ya, itu juga bisa. Nah, tapi kalau itu kan kita nggak ketemu dengan klien ya, tetapi mesti nggak ketemu langsung, tetapi kalau MLM itu melatih diri kita supaya mental kita benar-benar mental yang mental yang sudah bisa menghadapi bisnis ya, di mana banyak sekali klien yang punya karakter yang berbeda-beda ya, tetapi Anda juga nantinya bisa ngedrive untuk berbicara, bisa juga berlatih untuk bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan supaya si klien tadi bisa mendengar, dan mereka akan mau dengan apa yang Anda berikan buat klien tadi ya. Jadi berlatih untuk ngedrive ya, istilahnya tuh ngedrive, jadi berbicara dua arah, kalau mereka ngobrol terus kita dengarkan, tapi kita setelah kita tahu kebutuhan mereka kita informasikan padanya. Baik, sampai itu demikian tadi di informasi title yang telah kami hadirkan di Excellent Business di pagi hari ini, dan di pagi hari ini terakhir berpamitan. Sekali lagi saya minta maaf ya buat sahabat itu. Kalaupun mungkin ada yang kurang berkenan, tetapi yang jelas Rakil akan memberikan yang terbaik buat sahabat itu semuanya. Dan saya doakan buat sahabat itu yang mendengarkan di pagi hari ini semuanya sehat, semuanya bahagia, dan rezekinya tambah lancar karena Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, sampai jumpa di hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa peduli dengan gereja? Bila Anda belum pernah merasa menyerah soal gereja, kemungkinannya adalah A. Anda tidak pergi ke gereja, belum pernah dan berpikir tidak akan pernah ke gereja. B. Anda telah menemukan tempat yang nyaman untuk tidur selama 1 jam pada minggu pagi. Atau C. Anda adalah orang yang memang kudus dan seharusnya menjadi kandidat untuk mendapatkan medali saat Anda memasuki pintu gerbang surga. Apa yang terkadang Anda rasa ingin lakukan dan mengetahui apa yang seharusnya Anda tidak lakukan adalah satu hal, dan apa yang Anda benar-benar lakukan adalah hal lain. Pada suatu waktu, setiap orang kecewa dengan apa yang terjadi di dalam gereja. Musiknya terlalu keras atau terlalu kontemporer. Gerejanya tidak cukup tradisional, terlalu intelektual, terlalu emosional, tidak relevan, mengabaikan isu sosial, terlalu politis atau tidak cukup terlibat, dan lain-lain. Pendetanya pun tak lepas dari kritik. Ia berkhotbah terlalu lama, tidak cukup panjang, tidak cukup alkitabiah, tidak relevan, dan lainnya. Dia adalah seorang diktator, atau ia seharusnya lebih memimpin dan membuat keputusannya sendiri. Tak satu pun yang dilakukannya benar. Saya memikirkan tentang seorang pendeta yang telah melakukan yang terbaik, tapi tampaknya tetap tidak terhubung. Dengan kata lain, ia membosankan. Seorang majelis dengan kasih membawanya masuk dan memberinya 1 CD dari khotbah minggu sebelumnya. Ia berkata, "Mari sini, duduklah dan dengarkan ini." Sang pendeta setuju untuk melakukannya. Saat sang majelis keluar, sang pendeta memutar CD-nya dan mempelajari pesannya. Suaranya keluar dari pintu ruang belajar yang terbuka. 10 menit kemudian, si majelis mengintip di pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mendapati sang pendeta sedang tidur, dengkuran lembut keluar dari mulutnya. Saat ini banyak orang berkata bahwa mereka telah menyerah soal gereja, tapi bukan soal Tuhan, dan mereka mulai mencari penggantinya. Mereka mengalihkan keanggotaan gereja dengan mengkhotbah di TV. Yang lain mengalihkan kesetiaan mereka ke persekutuan atau persekutuan Alkitab yang lebih longgar. Namun banyak juga orang yang memilih untuk menyembah Tuhan di alam terbuka, di lapangan golf, di pantai, atau membaca koran minggu setelah menikmati tidur pagi mereka. Jadi, mengapa pusing-pusing memikirkan tentang gereja? Oleh karena waktunya terbatas, saya akan memberikan beberapa jawaban lugas tanpa penjelasan tambahan. Pertama, oleh karena menghadiri ibadah gereja bukan hanya merupakan norma orang Kristen mula-mula, melainkan juga ketaatan langsung pada firman Tuhan itu sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengajarkan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin kiat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Alasan kedua adalah bahwa di dalam satu persekutuan, orang-orang yang terluka, yang membutuhkan, serta yang dewasa secara rohani, di dalam persekutuan itu kita melihat tangan Tuhan yang terbuka untuk orang banyak. Alasan ketiga, tidak ada yang dapat menandingi penyembahan yang dinaikkan oleh banyak suara. Ada yang pas dan ada yang fals, menyanyikan pujian bagi yang maha tinggi. Bernyanyi atau bersenandung mengikuti CD tidaklah sama dengan paduan suara banyak orang yang memadukan suara mereka dalam puji-pujian. Dan alasan keempat, hanya di dalam persekutuan jemaatlah kita dapat menguatkan satu sama lain, terkadang mendorong satu sama lain ke arah yang benar, dan saling menanggung beban satu sama lain. Tentu saja Anda dapat mengambil batang kayu yang menyala dari dalam api, namun tanpa batang kayu yang terbakar lainnya, api di batang kayu tadi akan cepat mati. Hanya pada saat batang kayu dibakar, dibara, barulah kayunya akan terbakar habis. Seorang pria yang tuli pergi ke gereja setiap hari Minggu. "Kenapa repot-repot?" tanya seseorang.
karena toh Anda tidak dapat mendengarkan apa yang sedang terjadi. Ia menjawab, memang, namun dengan begitu, mereka tahu saya ada di pihak mana. Bagaimana Anda dapat beradu argumentasi dengan perkataannya itu? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan, info perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 14 September 2026, cerah dominan di awal pekan. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan cerah sepanjang hari. Di kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan cerah dengan suhu udara berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 35-76%. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 14 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca wilayah ini sebagian besar cerah sepanjang hari dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 43 hingga 90%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Suhu diperkirakan berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 32 hingga 95%. Adapun angin bertiup dari tenggara menuju timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 14 km per jam. Sementara itu wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Dengan suhu di kawasan ini berada pada rentang 19 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 37 sampai 86%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Lalu untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar 14 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai 97%. Angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 19 km per jam. Berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 14 September 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.625, jual Rp17.645. Dolar Singapura beli Rp13.879 dan jual Rp13.918. Euro Eropa beli Rp20.383 dan jual Rp20.447. Dolar Australia beli Rp12.586 dan jual Rp12.638. Dolar Kanada beli Rp12.690 dan jual Rp12.731. Pound Sterling Inggris beli Rp23.786 dan jual Rp23.859. Dolar Hong Kong beli Rp2.246 dan jual Rp2.250. Yen Jepang beli Rp114.25 dan jual Rp114.64. Rial Saudi beli Rp4.690 dan jual Rp4.701. Yuan China beli Rp2.620 dan jual Rp2.637.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, Mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kembali kami sampaikan dari Suara Merdeka. Dari Semarang, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng persembahkan rekor MURI menyanyikan Mars MTQ kepada masyarakat. Lapangan Simpang 5 Kota Semarang Sabtu malam 12 September 2026 berubah menjadi paduan suara terbesar sebanyak 288.219 peserta menyanyikan Mas Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 secara serentak baik langsung maupun daring. Menyanyikan Mas dalam pembukaan MTQ Nasional ke-31 diapresiasi oleh Gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Ia merasa bangga atas upaya dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng tersebut. Bahkan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI mencatatnya sebagai rekor nasional bahkan internasional. Sebanyak 24.957 orang hadir langsung di lapangan Simpang 5, sementara 263.262 peserta lainnya mengikuti dari sekolah jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK di seluruh Kota Semarang melalui sambungan daring, sehingga total 288.219 orang serentak menyanyikan Mars dalam pembukaan MTQ Nasional ke-31. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramesuti menilai rekor ini bukan hanya soal jumlah. Menurutnya Gema Mars MTQ menjadi potret bagaimana perhelatan keagamaan bisa menjadi ruang persaudaraan. Gambaran kebersamaan itu terlihat nyata sebanyak 10.867 warga lintas agama turut hadir di lokasi utama dan menyanyikan mars yang sama. Mereka berasal dari unsur ASN, santri, guru, serta perwakilan komunitas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Masih dari Kota Semarang, Agustina Wilujeng, Simpang 5 Semarang kembali bersih pasca pembukaan MTQ Nasional. Ribuan warga tumpah ruah memeriahkan pembukaan MTQ Nasional 31 di Simpang 5, gunungan sampah yang langsung disulap bersih oleh petugas dalam hitungan jam. Kawasan lapangan Simpang 5 Semarang kembali bersih pada Minggu 13 September dini hari setelah digunakan untuk pembukaan MTQ Nasional 31 tahun 2026 Sabtu 12 September 2026 malam. Ribuan warga yang memadati lokasi membuat volume sampah meningkat sehingga penanganan langsung dilakukan usai acara. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kebersihan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan tamu yang datang ke Kota Semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Untuk Anda, para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Dari Jakarta kami sampaikan, masih dari Suara Merdeka, jangan asal tanda tangan kontrak saja, ini hak pekerja yang wajib dicek. Perjanjian kerja bukan sekedar dokumen formal yang harus dibubuhi tanda tangan sebelum mulai bekerja. Di dalamnya terdapat ketentuan yang menjadi dasar hubungan antara pekerja dan perusahaan, termasuk mengenai tugas, upah, waktu kerja, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja agar tidak terburu-buru menandatangani perjanjian kerja sebelum memahami seluruh isinya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pekerja harus mencermati isi kontrak termasuk tugas, hak, serta tanggung jawab yang disepakati dengan pemberi kerja. Sebelum menandatangani kontrak, pekerja perlu memastikan berbagai ketentuan utama dalam hubungan kerja telah dipahami dengan jelas. Beberapa di antaranya adalah ketentuan upah, waktu kerja, waktu istirahat, serta cuti tahunan bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan. Pemahaman terhadap poin-poin tersebut penting agar pekerja mengetahui apa yang menjadi haknya, sekaligus memahami kewajiban yang harus dijalankan selama bekerja. Menurut Kemenaker, perjanjian kerja menjadi salah satu dasar agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berlangsung sesuai kesepakatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalan pekerjaan tidak hanya menyangkut besaran gaji, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan pekerja. Perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang siang bersama 96.5.

Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di kesempatan edisi hari ini, hari Senin 14 September di Happy Family, yang akan menemani aktivitas sahabat hingga pukul 11.30 menit dengan berbagi tips seputar keluarga, bagaimana mendampingi putra-putri kita. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Dan kali ini di tengah kesibukan sahabat, kami akan berbagi mengenai resiko melakukan seks sebelum menikah yang ditinjau oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan MKes. Sahabat Iktus, melakukan seks sebelum menikah sangat umum terjadi di banyak negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Infodatin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, ada sebanyak 14,6% laki-laki usia 20-14 tahun dan 4,5% laki-laki usia 15-19 tahun yang pernah melakukan seks pranikah. Sedangkan untuk perempuan di usia 20-24 tahun terdapat sebanyak 1,8% dan di usia 15-19 tahun sebanyak 0,7%. Nah, dari survei tersebut, alasan hubungan seksual pranikah terbanyak untuk laki-laki adalah karena penasaran atau ingin tahu. Dan untuk perempuan adalah karena dipaksa oleh pasangan atau ingin tahu. Dan untuk perempuan adalah dipaksa oleh pasangan. Tanpa kita sadari, melakukan seks sebelum menikah memiliki resiko tersendiri untuk kehidupan Anda. Apa saja resikonya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan segera sampaikan atau infokan kepada sahabat-sahabat semua. Apa resiko melakukan seks sebelum menikah? Yang pertama, sahabat mendapatkan rumor dan reputasi buruk, itu yang pertama. Bahkan meskipun kita berada di dunia yang sangat maju, namun tradisi dan moral yang telah diajarkan oleh masyarakat dan orang tua masih tertanam dalam diri kita. Itulah mengapa melakukan hubungan seksual sebelum menikah dianggap sebagai hal yang buruk. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan ini dapat memiliki reputasi buruk. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara orang-orang di tempat kerja atau di kehidupan pribadi Anda.

kedua, sahabat merasa kurang percaya diri dan kehilangan kepercayaan. Hubungan antara pasangan pada dasarnya disebabkan oleh rasa kagum atau cinta. Dan perasaan itu mungkin dipicu oleh adanya kesamaan antara keduanya. Hubungan ini terkadang dipimpin oleh hasrat seksual dan nafsu. Jadi ketika sahabat berhubungan seks dengan pasangan sebelum menikah, maka sahabat telah memenuhi kebutuhan masing-masing dan hal itu membuat Anda memiliki kepercayaan diri yang kurang terhadap pasangan. Karena sahabat berpikir bahwa ia mungkin akan mencari orang lain untuk mengalami hubungan seksual yang berbeda. Jadi itu akan membuat rasa kurang percaya diri Anda akan muncul dan kehilangan juga kepercayaan diri. Nah sahabat, nanti kita akan bagikan selanjutnya apa sih resiko melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan kita akan kembali hadirkan lagu berikut ini masih di Happy Family 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

Masih di Happy Family, bagaimana kita mendampingi putra-putri remaja kita, dan kembali kita akan bagikan mengenai bahaya ya melakukan atau risiko melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan itu terjadi bukan hanya di negara-negara maju, di Indonesia juga banyak sekali remaja melakukan hubungan sebelum menikah. Risiko apa saja melakukan seks sebelum menikah? Nah, yang pertama tadi, seseorang akan mendapatkan rumor dan reputasi yang buruk. Yang kedua, seseorang merasa kurang percaya diri dan kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, akan merasakan efek emosional. Dan di komunitas agama, wanita yang melakukan hubungan seks sebelum menikah dianggap berdosa, dan bahkan ia bisa saja ditolak oleh keluarga, masyarakat, dan agamanya. Jadi bagi wanita yang melakukannya, hatinya mungkin merasa malu, tidak aman, tertekan, dan juga merasa harga dirinya turun, dan lain-lain. Dan secara emosional itu akan mengganggu seseorang. Yang keempat adalah pasangan Anda dapat kehilangan gairah seksual. Beberapa wanita menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual sebelum menikah merupakan sebuah cara agar sang pria berkomitmen dalam hubungan. Namun nyatanya banyak orang yang melakukan seks hanya karena nafsu mereka sendiri. Selain itu, sekali sahabat mulai melakukan seks, maka itu akan menjadi kebiasaan alami yang mungkin menjadi tidak terhindarkan dan berakhir melakukan setidaknya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Karena itu seperti kayak kecanduan. Nah, aktivitas yang terlalu sering seperti ini tidak hanya akan merusak keintiman, namun juga akan menggagalkan keinginan dalam memasuki tahap hubungan selanjutnya dari wanita yang sama. Jika ternyata hubungan seseorang Anda maju hingga pernikahan, pasangan Anda mungkin akan mengalami masalah seperti kehilangan ereksi, melakukan hubungan seks lebih cepat dari biasanya, dan beberapa masalah serupa lainnya yang terkait dengan hubungan seksual. Dan itu dapat mempengaruhi pernikahan serta masa depan bersama pasangan Anda.

sahabat apabila melakukan hubungan seks sebelum menikah, sahabat berisiko terkena penyakit menular seksual. Salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah HIV. Virus ini dapat membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Dan penyebab utamanya adalah melakukan hubungan seks sebelum menikah, terutama jika orang tersebut melakukannya dengan banyak orang. Ini termasuk wanita yang kecanduan akan perasaan orgasme dan selalu berhubungan seks dengan banyak pria, atau sebaliknya, pria yang pergi ke tempat pelacur dan berhubungan seks dengan banyak wanita. Perlu diketahui bahwa penyakit ini dapat mengakhiri hidup Anda hanya karena Anda berhubungan dengan seorang yang tertular virus tersebut. Banyak risiko yang merugikan Anda sendiri apabila melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua harus memberikan pendampingan yang maksimal kepada putra-putri kita dalam memasuki usia remaja. Semoga ini mengingatkan kita semuanya untuk bisa menjadi satu peringatan dan juga nasihat buat kita sebagai orang tua dalam mendampingi putra-putri kita. Sahabat, sementara kita akan kembali hadirkan beberapa lagu indah untuk bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan, kembali dengan saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Allahku untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidup kami. Berbicaralah Allahku, berbicaralah kepada setiap pendengar Radio Iktus dimanapun mereka berada, supaya firman ini menjadi berkat untuk kami semua yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan mencerdaskan diri kami untuk semakin mengenali hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Amin.

hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Keadaan ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu. Kesehatan dapat terganggu tanpa diduga. Bahkan relasi dapat mengalami goncangan. Maka seringkali kita bisa berkata masa depan tidak ada yang bisa diprediksi. Dan disitulah banyak orang kehilangan ketenangan jiwa mereka. Karena mereka berusaha mencari rasa aman dari hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketenangan jiwa bukan berasal dari keadaan baik, melainkan dari kedekatan kita dengan Allah. Di dalam Mazmur 62:2 pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, ketenangan sejati bukanlah hasil dari situasi yang terkendali, tetapi hasil dari hati yang melekat kepada Tuhan. Maka orang percaya harus belajar, saudaraku, membangun kehidupan yang memang berpusat kepada Allah. Membangun kehidupan yang bukan hanya berpusat pada keadaan, tetapi berpusat hanya kepada Allah. Kalau sukacita, damai, sejahtera kita bergantung kepada keadaan, maka kita akan terus naik turun mengikuti perubahan hidup yang ada. Tetapi kalau hati kita tertambat kepada Tuhan, maka sekalipun dunia di sekitar kita bergoncang, jiwa kita tetap tenang, saudaraku. Maka ketenangan jiwa adalah bukti bahwa seseorang percaya penuh kepada kedaulatan Allah dalam hidupnya. Orang model begini tidak lagi dikuasai ketakutan tentang hari esok. Karena orang model begini dia sadar bahwa hidupnya ada di dalam genggaman Allah. Allahku Allah yang hidup. Allahku Allah yang sanggup dan bisa kuandalkan. Bukan berarti kalau dia ngomong begitu dia tidak menghadapi masalah. Tetapi masalah tidak lagi menguasai hidupnya atau pikirannya. Dan tidak mengganggu jiwanya lagi. Semakin seseorang punya relasi yang deep dalam dengan Tuhan, semakin orang itu mampu melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Dia memahami bahwa Allah sedang membentuk hidupnya melalui setiap keadaan. Saudaraku, apapun yang kau hadapi hari ini, tantangan demi tantangan mengiring Kristus, percayalah bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan atas hidupmu dan hidupku. Karena apa yang tampaknya sebagai ancaman bagi diri kita, seringkali itu dipakai menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan pribadi kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Itu dahsyatnya Allah kita. Hari ini Tuhan mungkin mengajak kita untuk berhenti menggantungkan ketenangan jiwa kita pada kondisi-kondisi yang ideal. Kalau kita melek mata, kita lihat kondisi dunia hari ini, kita sungguh, kalau tanpa Tuhan, kita bisa khawatir, saudaraku. Betul ya? Kita bisa melihat kondisi dunia hari ini, kita sangat khawatir. Tetapi melalui renungan pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua, belajarlah tinggal di hadirat Allah. Belajarlah menikmati persekutuan dengan pribadi Allah. Dan belajarlah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Kenapa pastor mengangkat renungan seperti hari ini? Saya pun berjuang, saudaraku. Saya mengajak kepada kita semua berjuang bersama. Amin, saudaraku. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Ketika Allah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, maka jiwa kita akan tetap tenang meskipun keadaan hidup kita tidak menentu, saudaraku. Kita tetap bisa teduh bersama dengan Tuhan. Karena kita hidup di zaman yang memang penuh ketidakpastian. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya, nilai mata uang berubah, ekonomi bergejolak, biaya hidup terus meningkat, meroket. Pekerjaan hari ini banyak PHK di mana-mana. Pekerjaan tidak selalu aman juga. Betul kan, saudaraku? Kesehatan tiba-tiba kelihatannya sehat, tiba-tiba besok divonis sakit ini dan itu. Kabur kelihatannya masa depan. Maka disitulah ketenangan kita mulai digoncang, dirontokkan semuanya itu. Maka banyak orang lihat ya, saudaraku, zaman ini. Dia cari rasa aman melalui uang.

betul kan? Uang, wah dia di situ titiknya, jabatan, relasi. Intinya adalah kekuatan dengan kekuatannya sendiri. Tapi Daud dari pemazmur ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Yang bisa menjinakkan keliaran hati, pikiranku. Semuanya ini hanya dekat Allah saja. Pawangku, hidupku, ada pawang hidupku adalah Tuhanku. Karena Daud tidak berkata, aku tenang kalau masalahku selesai. Daud juga tidak berkata, aku tenang kalau masa depanku dijamin sama ini dan itu. Tapi ketenangannya lahir karena dia dekat sama sang pemilik hidupnya. Ketenangan sejati tidak berasal dari keadaan yang baik. Banyak orang berpikir kalau ekonomiku membaik, aku tenang. Kalau tabunganku banyak, aku tenang. Kalau masalahku ini selesai, aku tenang. Tapi kenyataannya banyak orang yang memiliki semuanya itu, tapi hidupnya tetap tidak tenang, saudaraku. Ketenangan yang bergantung pada keadaan itu akan hilang ketika keadaan terus fluktuatif berubah. Daud menulis mazmur ini bukan ketika hidupnya nyaman loh, saudaraku. Ia sering dikejar musuh. Ia sering dikejar musuh. Dia difitnah. Bahkan Daud mengalami pengkhianatan demi pengkhianatan. Tetapi di tengah badai itu, Daud menemukan sumber ketenangan yang tidak tergoncangkan. Dan seringkali Tuhan menghendaki kita mencapai tingkat kehidupan di mana hati kita tidak lagi bergantung pada dunia ini untuk kita bisa memperoleh rasa aman. Jiwa kita harus belajar menemukan kepenuhannya hanya di dalam Allah. Maka saudaraku, jangan menunggu masalah selesai baru merasa damai. Tetapi belajarlah menemukan damai di hadirat Tuhan. Bahkan ketika masalah itu bergelora, tsunami masalah itu datang menghajar kita. Ah, pastor ngomong gampang, saya melakukan, saudaraku. Jangan dikira saya sebagai hamba Tuhan tenang-tenang saja. Hidup saya pun dihajar dengan berbagai tsunami kehidupan. Maka saya belajar dari apa kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Kata hanya itu menunjukkan totalitas ketergantungan. Daud tidak berkata selain Allah dan beberapa hal lain aku tenang. Tetapi dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya itu berarti ada eksklusivitas. Artinya dia pusat hidupku. Dia sandaran utamaku. Dia sumber keamananku yang sesungguhnya. Karena seringkali kecemasan itu muncul karena kita masih memiliki banyak sandaran di dalam hidup kita selain Tuhan, saudaraku. Kita merasa aman kalau rekeningku tambah, bisnisku lancar, kesehatanku dan anak-anakku, keluargaku, pasanganku baik. Aku merasa aman kalau semua orang mendukungku. Ketika salah satu sandaranmu itu digoyahkan, kau bisa ikut goyah. Itu pengalaman saya sebenarnya. Dulu saya juga sama. Menyandarkan ini dan itu kepada orang, kepada barang, kepada ini dan itu. Tetapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan, dia akan tetap berdiri teguh meskipun semua yang lain berubah. Maka saudaraku, periksa hati kita. Apa yang membuat saya ketakutan, takut kehilangan? Itu tanyakan keras dalam diri kita. Apa yang membuat aku takut kehilangan? Jujur, saudaraku. Karena seringkali jawaban atas pertanyaan itu menunjukkan tempat kita menaruh rasa aman kita. Kalimat dekat Allah saja itu adalah gambaran bahwa dekat dengan Allah adalah gaya hidup. Bukan aktivitas sesaatku. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ketika mengalami masalah. Tetapi Daud berbicara mengenai kehidupan yang terus melekat kepada Allah. Dekat dengan Allah berarti memiliki persekutuan yang terus-menerus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Dan hidup dalam ketaatan. Dan mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini. Saudaraku, tujuan tertinggi hidup orang percaya bukan sekedar terima berkat, tetapi menjadi manusia yang memiliki relasi intim dengan Allah.
Ketika seseorang semakin intim dengan Allah, jiwanya jadi stabil. Orang ini gak mudah panik. Orang ini gak mudah putus asa. Orang ini gak mudah terguncang oleh berita-berita buruk. Kenapa? Seperti renungan beberapa waktu yang lalu saya jelaskan, amigdala seseorang ini rest di dalam Tuhan. Karena ketidakpastian terbesar manusia itu adalah masa depan memang. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi anak-anak Tuhan punya keistimewaan. Roh Kudus memimpin langkah anak-anak Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketenangan bukan karena kita mengetahui masa depan, melainkan karena kita mengenal Dia, siapa yang memegang masa depanku. Amin, saudaraku. Ketika dunia bertanya apa yang akan terjadi nanti dengan kondisi hari ini. Wah, ini kan ribut, saudaraku. Ini kan cukup ramai di media sosial. Bagaimana ini? Rupiah begini, dolar begini. Bagaimana keadaan masa depan nanti ini dan itu. Dunia berteriak bertanya apa yang akan terjadi nanti. Tapi orang yang percaya di dalam Tuhan akan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan yang akan memegang hidupku. Amin, saudaraku. Itulah ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh uang. Dan tidak dapat diberikan oleh dunia model-model ketenangan seperti itu. Hari-hari ini mungkin banyak hal yang tidak menentu ya. Pekerjaanmu mungkin, ekonomimu, kesehatanmu, kondisi bangsa kita, masa depan keluarga kita, pelayanan kita. Tapi firman Tuhan tetap sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi jangan mencari ketenangan di dunia yang terus berubah. Carilah Tuhan sampai Dia menjadi satu-satunya sumber keamanan dan kebahagiaan hidup kita. Semakin dekat kepada Allah, semakin kecil kuasa ketakutan atas hidup kita. Saya tutup dengan satu kalimat, saudaraku. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak bebas dari badai, tetapi memiliki ketenangan yang tidak dapat dihancurkan oleh badai apapun. Sebab Allah sendiri menjadi tempat perhentiannya. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua, saudaraku. Semoga ini menjadi kekuatan untuk kita semua menjalani hari-hari hidup kita. Kiranya pemberitaan firman ini menjadi berkat untuk semua para pendengar radio itu dimanapun Anda berada. Mari tetap berjuang, teduh, tenang, mempunyai keintiman dengan Tuhan yang lebih lagi. Amin.

Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Allahku untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu hal yang mengingatkan kepada kami untuk kami hanya dekat kepada Allah saja. Apapun keadaan dunia, keadaan kami, kesehatan, ekonomi, apapun tantangan kami, kami tetap tenang karena kami dekat kepada Allah. Allah akan memberikan tuntunan dan arahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda, The Station of Salvation, bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat Iktus, masih kami hantarkan Anda dari Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 di kota Semarang, menemani suasana santai di tempat Anda di kota Semarang yang cuacanya masih panas hari ini. Semoga tidak mengganggu aktivitas Anda, dan segera saya akan hantarkan Anda menikmati istirahat siang bersama keluarga dan bersama rekan-rekan kerja hingga pukul 13 nanti.

dan sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2020.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

sahabat, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini. Kota Semarang masih panas dan saya ingatkan kembali untuk semua sahabat itu yang beraktivitas, jangan lupa cukupkan konsumsi air putih Anda sepanjang hari ini minimal ya 8 gelas per hari, dan jangan lupa juga kalau sahabat makan mungkin kita bisa pilih makan-makan yang banyak apa kuahnya, buah-buah yang banyak airnya seperti itu ya, sehingga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Buat sahabat yang mungkin masih tempat tugas, tinggalkan sejenak meja tugas Anda untuk beristirahat sejenak. Dan kita tahu bahwa Kota Semarang ini punya gawe besar, yaitu ada acara MTQ Nasional di Semarang. Jadi sebaiknya buat kita warga Semarang harus menyesuaikan rute perjalanan karena mungkin ada pengalian arus lalu lintas. Jadi Anda juga bisa memanfaatkan kantong parkir resmi jika sahabat mungkin mengikuti beberapa acara, dan tentunya harus jaga situasi agar lebih kondusif ya, hindari ruas jalan yang di sekitar kawasan tertentu atau titik-titik tertentu di mana di situ banyak acara dilakukan. Dan tetap juga jaga kebersihan lingkungan Kota Semarang, karena paling tidak kita ini sebagai penerima tamu harus memberikan layanan yang sebaik-baiknya, sikap yang sopan dalam berlalu lintas, terutama jangan membuang sampah sembarangan, dan tetap juga jaga keramah tamahan sehingga orang yang berkunjung ke Kota Semarang merasa nyaman dan juga memiliki kesan yang baik buat Kota Semarang, kota tercinta ya. Jaga ketertiban dan keramahan itu penting sekali. Baik sahabat Iktus, jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan, seperti minyak mor masih tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Nah silakan buat sahabat dicek ya, punyanya sudah habis belum. Yang mau mencoba ada kemasan kecil sahabat Iktus ya, juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Nah ini buat pijet-pijet yang apa itu juga bisa dibalurkan juga modelnya di bagian yang sakit. Nah tersedia kemasan besar, sedang dan kecil. Ada juga kemasan khusus untuk anak-anak. Silakan bisa dibeli. Kemudian ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab Wedding maupun Lansia juga ada. Kemudian juga ada air minum Moses, BioL, penguras WC tanpa sedot. Silakan bisa dibeli di Radio Iktus. Yang membutuhkan publikasi ya sahabat Iktus, baik itu informasi seputar info pendidikan, seminar atau acara-acara gereja, info lowongan pekerjaan, atau sahabat membutuhkan talkshow berkenaan produk-produk Anda, silakan hubungi kami siap membantu Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Selamat masih kami temani Anda di suasana siang, di kala sedang istirahat siang. Tentunya buat sahabat-sahabat yang di rumah, yang bekerja dari rumah saja, istirahat siang tetap dibutuhkan untuk Anda bisa nanti kembali bertugas dengan baik. Walaupun di rumah sendiri, tetapi pekerjaan tetap dilakukan secara profesional ya. Untuk sahabat Iktus yang ada di tempat tugas, ada baiknya buat sahabat yang memang sudah waktunya beristirahat, gunakan semaksimal mungkin waktu-waktu istirahat Anda sehingga

dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung di Info Etalase. Hubungi kami di 0248412508 atau WhatsApp kami di 0817450596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan

syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

PlayStation, Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kalau aturakan juga yang siang dumateng perokatang kainah simiapun perokatang sutresno sekel pepaneng kian malin lumantar pasuka tawara soronye sementara yang buatan siang niko pepanggian kita yang tinten meniko perokatang yang kalas tinten senin tinten awal pekan seru yang kang kaping kapan melalui bulan September waso kalebu 16 orang kata kinasi monggo-monggo sintenik itu mantap orang kata kinasi kan siam di kuis testu sampunya wici wantening 96.5 FM orang aturakan syukin siang lan monggo mumpung waktu telepon dasi longgar kata siang menikah sangat bina akan len telepon 83136111 lalu kirim matang perok atang kinan singgang padu binara langkung nomor WhatsApp monggo sakit kalau lato siuki wang tening nulur setunggal itu sya petukang sya kahulo ambali 081 nulur setunggal petuskan kengsal nul kengsal songo 6 agatan iki foro kata kita singgal-ingal kemauan pepanggian kita kutar siam niko pada kita bibit ganti sekat pasrah no saking studio kangen swarga lumiyin sama ngekala jengakan pasrah nama katan baru kata saking studio kalau Fitri Snowati ngaturakan sukeng siang sukeng mi dangetaken sumonggo

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan

0: Borogatan kinasih minggai pun borogatan sutresno. Iki sampun kapiar sokolowau sekar kangen swargo kalajeng akan pasrahno. Sampun miwiti pepanggian kita yang mutan siam niko. Dumateng borogatan kinasih kang siam niko sampun sesarengannya wici wonten ing 96.5 FM. Monggo berkata kalau semangga keningkang ingal-ingal kepingin padi sesambetan bila padi atur-atur salam nopo padi ngerisakan sekarang kang tatus kelanganan panjangan. Monggo berkata siam niko saget ingal-ingal binara kering oner langkung 83136111. Dumateng berkata kinasi hukin kang padi ngaturakan pasaksi panjenengan menapa kinten-kinten salam sakit langkung WA kalau latuh si wonten ing setunggal pitus kawan gangsal anul gangsal sama adem iki sampun wonten kering badhe kalau tampi sinten menika ingkang sowan. Shalom. Sugeng siang. Laras Foronyes. Inggi monggo bobokahan. Puji Gusti, sedaya sami pinaringan sehat bopo. Inggi.
1: Inggi hawane ono bentar sangat menghitam. Inggi.
0: Awak mekaten bopo iki. Inggih Bapa, supados ratia demonggo ngresakaken sekar menapa monggo.
1: Iki kula badhe dere salam mawon.
0: Iki
1: saged dawuhi.
0: Matur nuwun Bapa. Iki. Matur nuwun inggih.
1: Saged pikantu berkah saking Gusti.
0: Amin. Amin inggih Bapa.
1: Salam
0: kalau kalau Mas Budi. Kegiatan Bapak Iji, matur nuwun.
1: Bagi sehat,
0: satu amin, inggi amin, matur nuwun Bapak Iji.
1: Padahal pun namun amin.
0: Mengesu panjenengan Bapak Iji.
1: Atas berkait.
0: Amin, sami-sami Bapak Iji. Monggo Bapak.
1: Salam kalau
0: salam ibu kakam sinten Iji. Ibu Samsi, monggo. Katen.
1: Ibu Sokma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Lani,
0: Katen Bopo Inge.
1: Ibu Dina, Ibu Aris, Ibu Sherly, Oma Katrin, Ibu Jayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Siswandi, Ibu Sukuryanto,
0: Batin,
1: yang wonten ing Demak, Ambeen, yang wonten ing Sukoro,
0: monggo inggih.
1: Bapak Daniel Lumbun, Bapak Marco, sing wonten ing Kendah, Bapak Andoko, Bapak Warsoyo, Bapak Sila,
0: Mekaten Bapak Inci,
1: Bapak Suparmi, Bapak Lantio,
0: Inki,
1: Bapak Heri Trubu, Sinten Waranggen, Bapak
0: Agus,
1: Bapak Yahya Bangge, Bapak Yohanes, Mas Diti, Ngawatan Jeporo,
0: Iki, Mekaten Bapak,
1: Bapak Wijanget, Ngarak Loro,
0: Setuyo, Kimahon,
1: juga Wijanget Agar, diparingi sehat-sehat sedaya.
0: Amin. Inggih mekaten
1: Bapak.
0: Ngersaken sekar menapa monggo Bapak.
1: Bunga bakung.
0: Bunga bakung mekaten. Inggih matur nuwun Bapak kaharingan sampun kepareng. Miwiti yang ini pun aturaken sesambetan wonten ing wekdal siang menika ngersakaken bunga bakung mekaten. Monggo berkatan kirasi saweng gengipun bopoka haringkan kepingin padi sesambetan monggo inggal-inggal sake pinara langkung kering one ing 83136111 so wabarakatuh. Ikang badhe sesambet tanaman nomor WhatsApp. Monggo saged kalalados yugi wonten ing 081 79 gangsal 06 96. Iki monggo Ibu Samsi biasane pun ing angka 1 sing siang mbok pilih mboten rembe sare. Napa nembe nindakaken padamelan ingkang sanesipun. Monggo tipu dosi niko Ibu Samsi. Matur nuwun ugi kagem bapak kaharing kang sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun. Siya menika ngersakaken bunga bakung mekaten. Iki perkataan kinasi panci yang bekal siya menika. Iki bentaripun mekaten perkataan mugi-mugi para kadang adiyoso ingkang nembe sami ngrasakaken swasana ngasosia. Mugi-mugi saged inggih ngasosia kanthi sekeca lan boten kepambeng kalian ho benten. Monggo sedaya sami nyawiji kemawon wonten ing pasugatan laras para nyesing wekdal siang menika. Mereka sabar wantan kering mahli sinten di gangkang sowan. Kalau tampi loh, kok kendel? Monggo berkatang sampun gadeh ros mangu-mangu tawi lingsem. Ingal-ingal kemahun sakit pinarah langkung kering on air ing 024 8313 1111. Iki kalau tampi shalom sugeng siang laras fronyis.
2: Siang Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu. Waduh nembe ngetingal menika Ibu.
2: Sing Ibu Supriyanto.
0: Iki kok nembe ngetingal monggo Ibu Supriyanto. Kadah ingkang ngaturi salam nika Ibu. Monggo.
2: Iki kalau wau Bapak Kahar nggih.
0: Iki Bapak Kahar. Nggih.
2: Kawula salamipun nderek Bapak Kahar kalau wau.
0: Oh, mekaten Ibu nggih. Cakak aos komplit. Sekaripun menapa monggo Ibu.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Menungsat Pak Wiwi.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Nyun sekar.
0: Monggo Ibu, saget.
2: Semburat saka wetan.
0: Oh, semburat bang-bang wetan. Makaten Ibu, matur nuwun Gusti berkahi. Shalom. Matur nuwun Ibu Supriyanto ingkang wonten Tlaga Peni. Iki kathah perkataan ingkang ngajeng-ajeng rawuh panjenengan. Sinaos sami swantenipun. Ngersakaken iki menika semburat pang-pang wetan mekaten iki. Monggo sakwingkingipun Ibu Supriyanto. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
3: Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak Yana Sugianto inggih monggo Bapak.
3: Salamipun kagem Bapak Kahar kalau wau.
0: Oh inggih.
3: Ibu
0: Supriyanto iki.
3: Jayanti.
0: Ibu Wijayanti, kok kendelan kemawon menika Ibu.
3: Pak Agus.
0: Pak Agus wonten Toko Sari. Pak Lastio.
3: Bapak Suparmin.
0: Makaten.
3: Oh iya panggil. Oh Silat. Yani.
0: Makatan Bapak nggih.
3: Marpa Bu Wijayanti. Bu
0: nggih.
3: Yuni Bu Samsi.
0: Ibu Yuni.
3: Pan Setuyo kemawon.
0: Setuyo kemawon makatan Bapak.
3: Kagem yang ning ingkang wonten Kuala Lama.
0: Nggih.
3: Sekalipun
0: Sekalipun
3: jagat.
0: Oh iya jagat. Mekaten popo matur nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Wis diberkahi. Shalom.
3: Berkahi.
0: Matur nuwun kagem Bapak Yanus Kiyanto tersaken. Oh iya jagat. Kalau pun gak sak tawis, dua teng panjenengan kang badhe kepingin sabetan. Siang mriku sampun sumadyo segar bunga bakung semburat bang bang wetan lan uyai jagat. Kalau terakan suking siang sinambi ngrasakan suasana ngasu. Sukemi dangetaken sumangga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Para kakang sutresna inggih sampun kalaturaken mangga tigang sekar kula. Yunika sekar ingkang sesira bunga bakung kalajengaken cemurat bang-bang wetan. Ajeng ya jagat mekaten. Dumateng berokatang ingkang estu-estu saged inggih mirengaken tigang sekar kula. Tentu tatos cukup berenang yang penggali panjenengan lansia menikah istri sakit ngerusakan sosnong ngasuh ingkang sekejo lupa malih dumateng perungkatan ingkang lebih nindakan karyo panjenengan monggo sakit nindakan kanti pandungo ingkang mantep gimana ingkang dan sayang tentrem sebatas ing dinten menikah kita sesarengan sakit ngerosakan setuju berkaipun Gusti dan dikomutan saking kangelan kita piyambak ini wonggo perukatan kinasi wonggo perukatan ingkang sampun siyoko pada ngaturakan sesampetan panjenengan monggo tinggal-tinggal kalau tenggo keringok nair panjenengan langkung 83136111. Iki menika sampun wonten ingkang lumebet kalau aturaken saking Ibu Kristiani. Siang menika aturaken shalom laras soronyis tenang. Shalom Mbak Wiwi badhe nyon sekar tilakoni wae. Salamipun kagem Bopo Silah Nyuwitono, kagem Bopo Kahar, Bopo Suparmin, Bopo Yohanes, ajeng kagem Bopo Narko, Bopo Lastio, Bopo Yahya Panggi, wonten kasupenugi kagem Bopo Daniel Hongpun, kagem Adi Topo Prasetyo, Adi Eva, di WR Supratman, lajeng mriko kagem Ibu Sukmaugi, Ibu Narko, Ibu Lindawati, ajeng kagum Ibu Emiri, Ibu Widodo, Ibu Wijayanti, dan setuyo kemawon. Para pamidhang pinaras waronyes wonten ing pundi kemawon. Nyuwun matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi amin. Iki matur nuwun kagem Ibu Kristiani. Niko sekalipun sampun cumati Ibu dilakoni wae mengkaten iki. Namun langkung rumiyin kalau ngaturakan wae ingkang sampun lumebet malih niko saking Bopo Daniel Hongpun. Siang niko Bopo Daniel Hongpun ngaturakan shalom. Sugeng siang Mbak Wiwi. Pada kentun menapa menika iki shalom suing siang Mbak Wiwi ngaras foronyis tenang kata saya cincu ijo campuran pun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan dan kalau badai nyon sekar kabeh disyukuri kagum para pamidhang ngeting bunti kemaun sugeng midhang taken Gusti berkahi saking Mas Daniel Hongpu iye pokoknya bunti pun nanto sautawis lanjut menika Bapak Suparmin halo Bapak nembe ngeting siang menika Bapak Mali Lumantar WA iki kalah terahkan halo Laras Fronyis tenan Mbak Wiwi nun sefu reba cekap kemawon awit badan nembi mboten sekejo kalau badan nyun sekan keroncong urip mung mampir ngumpi salamipun derek Pak Kahar mawon matur semanuhun Mbak Wiwi ugi kagem Bapak Kahar matur nuwun singgulanipun kagem Mbak Wiwi tansah kaparingan sehat sukopingah berkah tansah menapa menika rumentah nuwun sewu Mbak Wiwi Gusti berkahi shalom.
Nggih matur nuwun kagem Bapak Suparmi. Nggih Bapak. Kata istirahat kataipun Bapak nggih sampun. Kesel-kesel. Nggih Bapakipun. Kita tansah syukur dumateng Gusti. Ya wetu wonten ing kawontenan menapa kemawon kita tansah dipun paringi kegiatan. Iki menika Bapak Suparmi ngersakaken sekar kroncong uripmu mampir ngumpi mekaten iki dipun nantos sawetawis. Baru katakan kini asyik setu-setu suasana siang meniko. Ingin ngerasakan suasana ingkang gerah sangat. Lumateng baru katakan ingkang tembunipun setu yogi sami ngerasakan. Tetap ingin aturakan lo syukur lumateng Gusti. Lan siang meniko tentu sakit. Ingin ngerasakan suasana ingkang sekejap tentu nih pun. Ibu baru kata hingga lepadi kalau terakan mangga sekat dilakon iwai sak mangki kalau cengakan urip mung mampir ngombe mekaten Bapak Suparmi. Dan monggo baru kata kinasi sugeng siang kati sekejap ngini pun samnya sosial Ansinabi midang takkan sekaringkan ingal-ingal padika biar sosial meniko dilakoni wailan salah jengipun sekeng siang sumonggo.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Tidak Lupa yang berdasarkan Mazmur 77. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Ada seseorang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Ia menangis dan mempertanyakan, di mana Tuhan? Seorang yang lain divonis menderita penyakit terminal. Ia kaget, sedih, dan kecewa. Ia berupaya mencari penyebabnya tetapi tidak dapat menemukannya. Di mana Tuhan? Berbagai perasaan berkecamuk dalam pikirannya, apakah Tuhan lupa kepada kita? Dalam kehidupan, kita pasti berjumpa dengan berbagai kesulitan. Kita mengalami masa ketika kondisi fisik pun terpengaruh akibat beratnya persoalan hidup. Pemazmur dalam Mazmur 77 mengungkapkan bagaimana ia mengingat kasih setia Tuhan. Dalam setiap keadaan, khususnya di tengah titik nadir kehidupan, pemazmur mengingat perbuatan-perbuatan baik dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, pemazmur dapat tetap tenang dan tetap kuat, sekalipun berada di tengah permasalahan dan kesulitan hidup. Selama kita masih ada hingga saat ini, apapun persoalan hidup yang dihadapi, dan seberat apapun masalah yang dialami, Tuhan tetap berjalan bersama kita serta memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah lupa memberkati kita hari demi hari. Kitalah yang seringkali membatasi pemahaman kita tentang berkat dan penyertaan Tuhan. Badai hidup pun merupakan bentuk penyertaan Tuhan agar kita belajar untuk semakin berserah dan menjadi semakin kuat. Ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita. Refleksi hari ini mengatakan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah lupa mencurahkan berkat-Nya atas kita.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station, Ustaz Fesyan, Suana Panima, FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat sore sahabat Iktus, dimanapun sahabat sore ini berada, dan siapapun Anda yang tengah bergabung bareng bersama kami di 96.5 FM, kami ucapkan selamat sore. Dan bagaimana dengan pekerjaan Anda yang mungkin sejak pagi Anda sibuk untuk menyelesaikannya? Ya, puji Tuhan kalau sore ini sahabat itu sudah mulai rileks. Dan lewat simponi kasih sahabat, kami akan segera temani sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada dan sedang beraktivitas. Sahabat Iktus, mari kita belajar untuk mengerti bahwa setiap orang tentu mendapatkan hidup yang sukses. Baik sukses dalam karir, sukses dalam keuangan, meraih cita-cita dan lain sebagainya. Dan pada umumnya kesuksesan tidak bisa diraih tanpa adanya usaha yang dan kerja yang keras. Semakin kita berusaha dan giat bekerja, melakukan yang terbaik bukan setengah-setengah, semakin kita dekat dengan kesuksesan. Seperti dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Sebab itu sahabat itu, sampai hari ini kita bersyukur, kalaupun kita masih dihadapkan oleh banyak masalah dan ujian. Mungkin semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita lalui agar kita, ya, kita menang di dalam iman kita, begitu sahabat Iktus. Iman kepada Yesus Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Ikhtus. Oke, siapapun sahabat Ikhtus yang sore ini masih tetap gabung bareng bersama 95 FM. Sahabat Ikhtus, ya, ada yang sedang melakukan aktivitas sore, atau mungkin sahabat-sahabat Ikhtus ya saat ini sedang banyak tugas sehingga ada banyak pikiran. Juga sahabat-sahabat Ikhtus yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sahabat Ikhtus, tetap berjuanglah untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena apabila kita tekun di dalam setiap pergumulan kita, maka kita akan melihat hasilnya. Sebuah kesuksesan yang begitu besar Tuhan izinkan untuk kita raih. Sahabat Ikhtus, kembali beberapa kidung indah hadir menemani sahabat Ikhtus. Pujian berikut ini adalah di balik persoalan. Ya, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Sekalipun dalam kesesakan, mari kita tetap percaya bahwa kita tetap ada dalam naungan Tuhan, asal kita tetap setia dan percaya kepada kuasanya.

0: sederhana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.

Baik, sahabat Ektus. Beberapa kidung pujian yang sore ini kami hadirkan untuk temani sahabat, tentu memberikan sukacita tersendiri buat sahabat Ektus. Dan sahabat Ektus, dalam menyelesaikan tugas-tugas sore ini, tentu merasa ditemani. Baik, sahabat Ektus, banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup kita, namun tentunya kita banyak belajar dari kejadian-kejadian yang kita lihat, bahwa kita tidak boleh membuat iman kita luntur. Kita tidak boleh terhilang jauh dari kasih Kristus. Sebab itu sahabat Kristus, mari kita tetap teguh, dan kita tetap mendasari hidup kita di dalam dasar yang kuat, yaitu memiliki iman di dalam Kristus Tuhan. Karena menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, kita membutuhkan Tuhan selalu menaungi hidup kita dan memimpin jalan kita. Biarlah setiap pergumulan dan doa-doa yang kita naikkan, Tuhan mendengar, dan kita tetap berserah sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Baik sahabat itu, selamat sore. Beberapa pujian indah akan segera hadir menemani sahabat itu di kesempatan sore ini. Sekaligus beberapa pujian ini akan mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan setelah itu Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus. Balik lagi bareng Sharon di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Haki Science, Happy Kids Science. Hari ini kita bakalan bahas topik yang menarik banget loh, yaitu mendengarkan musik melalui earphone bisa membuat tuli. Benarkah? Penasaran sama jawabannya? Yuk simak terus siaran Sharon hari ini. Tetap stay tune ya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mendengarkan musik melalui earphone bisa membuat tuli. Benarkah yang kita lansir dari bobo.id oleh Marisa dan Iveta Rahmalia? Sahabat kecilik tus, siapa yang suka mendengarkan musik menggunakan earphone atau headphone? Mendengarkan musik dengan cara seperti itu memang lebih mengasyikkan ya. Suara musik akan lebih jelas terdengar daripada kalau kita mendengarkan musik tanpa menggunakan earphone. Namun, kita harus memperhatikan volume suaranya ya. Karena menurut penelitian, mendengarkan musik terlalu keras lewat iPhone bisa membuat kita tuli loh. Namun, ingat, volume suara tidak boleh lebih dari 100 desibel. Kalau sahabat kecilik tus pernah mendengar suara alat memotong rumput, nah, suara alat itu bisa mencapai 90 desibel. Bayangkan seberapa kencangnya suara kalau kita mendengarkan musik di atas 100 desibel. Ternyata penggunaan earphone perlu diperhatikan supaya telinga kita tetap sehat ya. Kita bakalan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda, karena kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang berjudul Anak Bijak. Selamat

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat kecil Iktus, balik lagi bareng Sharon di Haki Science, Happy Kids Science. Sekarang kita bakalan bahas efek buruk mendengarkan musik lewat earphone terlalu lama atau terlalu keras. Yuk simak penjelasannya. Efek buruk. Menurut penelitian, anak-anak seperti kita bisa mengalami gangguan pendengaran kalau kita mendengarkan suara di atas 100 desibel selama lebih dari 15 menit. Mungkin efeknya tidak akan langsung terasa sekarang. Namun, itu baru akan dirasakan beberapa belas tahun kemudian. Pendengaran kita menjadi tidak terlalu sensitif lagi. Apalagi kalau sudah menginjak usia 50 tahun. Jadi, terlalu sering mendengarkan musik dengan suara yang keras bisa bikin telinga kita bermasalah loh. Jangan lupa kasih waktu telinga kita untuk beristirahat ya. Sekarang kita bakalan lanjut ke pembahasan berikutnya setelah pujian yang berjudul Yesus Pokok.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

kita bakalan masuk ke pembahasan kita yang berjudul gangguan penjelasan. Masalah pendengaran akan mulai kita rasakan. Misalnya saja kita sering mendengar suara berdengung dari telinga atau kepala. Lebih parahnya lagi, telinga kita bisa tuli loh. Akibatnya kita tidak bisa mendengar lagi. Maka itu biasakan untuk tetap perhatikan volume musik saat mendengarkan dari earphone ya.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

Sahabat Kecilitus, gak kerasa kita udah sampai di akhir siaran hari ini. Semoga pembahasan tentang earphone dan gangguan pendengaran tadi bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan telinga dan tetap semangat belajar. Tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda ya.

0: Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

teman-teman, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita kali ini berjudul Menghargai Setiap Orang yang dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo yang didasarkan pada Amsal pasal 14 ayat 12 sampai 31. Dan sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa dalam hidup kami sehari-hari kami boleh mendapatkan kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Berkaryalah ya Allah, biarlah hati kami boleh selalu merasakan tuntunan Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang menjadi dasar dari refleksi kita adalah dari Amsal pasal 14, 21 yang berbunyi demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang yang miskin. Untuk mempersiapkan perayaan Natal, Kenneth itu diwajibkan berlatih paduan suara bersama dengan teman-teman sekelasnya. Meski sering berlatih, Kenneth bukanlah orang yang pandai menyanyi dan mengikuti nada-nada dengan tepat. Oleh sebab itu tidak jarang teman-temannya itu meledek Kenneth bahwa ia tidak bisa memuji Tuhan dengan benar. Melihat itu, Pak Guru menghibur Kenneth dan mengingatkan mereka untuk saling menghargai. Menghina merupakan tindakan merendahkan orang lain yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Biasanya seorang menghina orang lain karena membandingkan kelebihan diri sendiri dengan kekurangan orang lain. Seperti halnya Kenneth yang dihina karena tidak bisa menyanyi dengan mengikuti nada yang tepat. Nah, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Ketika mereka memiliki kekurangan atau kelemahan, baik dalam mental, fisik, maupun kemampuan tertentu, itu bukan alasan untuk menghina mereka. Sebaliknya, carilah kebaikan dalam diri seseorang. Maka kita tidak akan menghina orang tersebut. Kenneth misalnya, ia memang tidak pandai bernyanyi, tetapi ia selalu hadir dalam latihan bersama. Nah, kesetiaan dan keinginannya untuk bernyanyi inilah yang patut dihargai. Nah, teman-teman, dalam hidup ini kita menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Disitulah kita diajak untuk tidak menghina kekurangan orang lain. Sebaliknya, kita harus menghargai dan mencari kebaikan dalam diri orang di sekitar kita. Berfokuslah pada kebaikan seseorang daripada kekurangannya. Dengan demikian, kita dapat menghargai kemampuan setiap orang. Teman-teman, ada dua pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, apa nasihat penulis Amsal kepada orang yang menghina sesamanya? Yang kedua, mengapa kita seringkali tergoda untuk menghina sesama kita? Mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau itu sungguh baik. Kau memberikan kami masing-masing dengan kelebihan kami masing-masing. Dan saat ini ketika kami belajar untuk bekerja sama, untuk hidup di antara teman-teman kami yang punya kemampuan yang berbeda-beda, kiranya Tuhan Allah memberikan kami kerendahan hati, agar ketika kami berinteraksi, ketika kami melayani, kami boleh saling melihat kelebihan dan kemampuan dari teman-teman kami, dan kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, kami mau belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Okay, satu lagu Cila dari Sang Pap yang mengawali jumpa kita di sore hari ini di 96.5 FM, itu sahabat Anda di program Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Di sore ini hari yang cukup panas, cukup gerah. Nah, hari Senin lagi nih, semua sudah tanggal 14 September. Gak terasa kan? Udah minggu kedua aja nih di bulan September. Sudah ber-ber-ber. Ya, kita sudah merindukan hujan karena sudah di bulan ber-ber-ber. Pokoknya semua-semua ya, jaga kesehatan karena cuacanya ya gak menentu juga. Harus banyak minum, terutama tuh sumur-sumur nih ya, yang aktivitasnya banyak di luar ruangan. Meskipun di dalam ruangan ya, di ruang ber-AC ini, jangan lupa minum juga ya. Jangan mentang-mentang, ah kan aku gak kepanasan, gak haus. Tapi kalau memang sudah saatnya minum, ya minum dong. Paling enggak berapa ya, 1 liter mungkin sehari. Oke, barengan Yovin ya di sore hari ini sampai nanti pukul 6:30 yang akan menemani sumur-sumur semuanya dengan lagu-lagu seputar Asia. Dari bisa jadi dari Thailand, tadi ada dari Vietnam ya, dari ini Champap, dari Philippines bisa jadi, dari Jepang, dari Korea, dari Hong Kong bisa jadi, atau dari Taiwan. Pokoknya nanti seputar Asia untuk semuanya ya. Siapa tahu nanti ada dari negara yang tidak terduga. Pokoknya jangan kemana-mana ya semua, jangan selalu ganti channel, selalu stay tune di sini, terutama yang suka lagu-lagu Asia. Selain ini ada lagu dari Girls' Generation Hyorisu dengan lagu Skibidi untuk semuanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Song Right Now, satu lagu dari Hyoyeon dan ini bacanya gimana? Tiga Lau, Sam Lau atau Tri Lau? Ya, yang menemani semua ya di 96.5 FM itu sahabat Anda, juga di program Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Sudah ada yang request tadi, banyak banget ya lagunya sudah disiapkan di playlist. Ada dari Yosi yang sudah request apa ini, pokoknya tunggu aja ya, termasuk lagu dangdut Thailand. Lagu apa sih dangdut Thailand, nanti dengerin aja deh. Pokoknya gimana ya, kalau banyak ada, bukan banyak ya, ada beberapa orang bilang itu menjuluki itu sih dangdutnya ala Thailand katanya. Juga ada request ini ya dari mana, Hika ya, Ken dari soundtracknya The Legend of the Blue Sea dengan lagunya Full ya, Full F-O-O-L ya, bukan full penuh tapi full babo. Spesial untuk semua yang di sana lagi masih kerja nih, mungkin masih di kantor, masih lembur, masih betah di kantor atau masih nggak pingin pulang, pokoknya mat kapan aja. Gimana? Yang lagi di jalan, lagi aktivitas, pokoknya lagi activity ya, pokoknya happy Monday ya semuanya ya, jangan ahead Monday tapi happy Monday, karena kalau sudah Monday nanti udah, apalagi Senin sore ini udah gelap, itu sudah menuju Jumat itu rasanya cepat nanti ya, tiba-tiba oh udah Jumat lagi ya, oh sudah Sabtu lagi, oh sudah gajian lagi ya. Jangan kemana-mana, selalu di 96.5 FM untuk sahabat Anda di Zoom Asian Song, tempatnya kita dengar lagu-lagu Asia di Zoom Zona Aurora.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076

sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Oke semua, sampai sini jumpa kita di 96.5 FM untuk sahabat Anda di program Zoom Asian Songs. Terima kasih untuk semuanya sudah selalu stay tune di 96.5 FM. Dan ini juga ada request dari Rian di Banyumanik, lagunya dari Laruku, Lara Kensil dengan Lies and Truth. Katanya salam buat anak-anak SEC Semarang dan DPC Semarang. Bener gak ngomongnya ya, DPC atau DPC nih? Banyak siaran, semangat terus, God bless you ya. Thank you banget buat Rian di Banyumanik. Dan untuk teman-teman di SEC Semarang dan DPC Semarang, semangat terus pokoknya ya. Dan lagu ini, Lies and Truth, sekaligus menutup jumpa kita di sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya, setiap hari ada Zoom. Dari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai setengah 7 tentunya dengan episode yang berbeda-beda. Kebetulan di hari Senin adalah harinya Asia ya, lagu-lagu Asia. Kecuali Indonesia ta, karena lagu Indonesia ada di hari khusus nanti. Oke, Yofi Canta pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, bye-bye.

0: Shalom sahabat, itu jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama tentang berdoa. Untuk itulah tema yang saya ingin bagikan untuk kita pikirkan, kita pahami, tentu kita praktekkan adalah berdoa sebagai gaya hidup. Berdoa sebagai gaya hidup. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa agar firman Tuhan yang kita pelajari nanti sungguh-sungguh memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam waktu kami ini, urapan-Mu menyertai setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

Puji Tuhan, sahabat yang saya kasih, apa itu doa? Apa sih artinya doa itu? Sahabat yang saya kasih, ada dua hal yang dapat kita lihat dari makna kata ini. Yang pertama, doa itu adalah hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Bapa kita hanya melalui Yesus Kristus. Terkadang kita juga bisa berdoa langsung pada Tuhan Yesus. Yang kedua, doa itu adalah meminta dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat memuji dan mengagungkan karakternya dan kasih sayangnya. Namun dalam Alkitab, sahabat, kata doa biasanya dikaitkan dengan memohon atau meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan dan pertolongan kita. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa satu-satunya sumber pertolongan, berkat, kebahagiaan, keamanan, pekerjaan, kedamaian, keberhasilan, atau kehidupan adalah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, sahabat, doa, hubungan, dan Injil. Kalau kita melihat review dari khotbah pembaruan Injil, ada tiga komponen dari pembaruan atau kerangka pembaruan Injil. Merupakan suatu proses pembaruan agar hati dan hidup kita selaras dengan gaya hidup Injil Yesus. Yang pertama adalah iman atau percaya. Yang kedua adalah pertobatan, pengakuan. Yang ketiga sarana anugerah, yaitu sabda, persekutuan, sakramen, masalah, dan doa. Nah, sahabat, mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Apa yang menjadi alasan untuk kita berdoa, sahabat? Karena Yesus berdoa. Karena Yesus berdoa. Beberapa ayat ini menolong kita untuk kita pelajari bersama-sama. Pertama dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Lukas 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, sahabat, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Markus pasal 1 ayat 35, Markus pasal 6 ayat 46, Lukas 22 ayat 39, ayat 43 dan 44, kita bisa belajar dari Yesus. Di tengah-tengah kesibukannya, di dalam pelayanannya, baik dia melayani dan mengajar orang banyak, serta bersama dengan 12 muridnya, Yesus selalu memberikan waktu untuk menjaga relasi dengan Allah Bapa secara pribadi. Pada satu tempat, dia pergi ke tempat yang sunyi, menghindar dari orang banyak. Ya, Yesus membuat suatu prioritas dalam menjaga hubungan dengan Sang Bapa. Di Taman Getsemani, kita belajar dari Yesus untuk fokus dalam doa dan membiarkan serta mengikuti dan tunduk pada kedaulatan Allah dalam menjawab doa kita, meskipun penuh pengorbanan. Kalau Yesus Kristus berdoa, masakan kita tidak melakukan doa? Lewat doanya kita melihat Yesus mampu ya melakukan apa yang begitu berat untuk mati di salib. Meskipun beliau pernah berkata, kalau boleh lalukan aku. Tapi beliau tutup dengan pernyataan, biarlah kehendakmu yang jadi.
Nah, sahabat yang saya kasih, mengapa kita harus berdoa? Iya, kita dianjurkan untuk selalu berdoa sepanjang waktu. Berdoa setiap waktu tanpa henti artinya bukan waktu dalam kronologis, tetapi memakai waktu ketika kesempatan itu ada. Jadi bukan berarti ya doa sampai kita tidak bekerja, bukan. Jadi bagaimana kita menempatkan kesempatan itu dengan baik untuk berdoa. Demikian maksud dari selalu berdoa. Selalu berdoa adalah doa menjadi gaya hidup kita. Doa menjadi suatu gaya hidup kita. Ini perlu kita pahami. Kita bisa berdoa waktu bersamaan ketika renungan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita bisa berdoa waktu ada kesempatan, waktu bekerja, waktu ada masalah di kantor, atau ada diskusi yang memanas dengan pasangan hidup kita, atau waktu mendidik anak-anak kita. Ada waktu yang bisa kita gunakan meskipun satu kalimat atau kata-kata yang singkat sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang kita gumuli, kita bawakan kepada Tuhan lewat doa kita. Sahabat yang saya kasih, cerita Petrus yang tenggelam menyatakan bahwa doa yang singkat jelas keluar dari hati yang penuh ketergantungan dan percaya total kepada Tuhan Yesus. Kita melihat ketika dia minta ingin berjalan di atas air, dan dia mampu berjalan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah,

Namun hakim ini jahat dan tidak takut akan Tuhan. Namun karena wanita ini begitu terus berharap, karena dia punya keyakinan hakim inilah yang mampu menolong dia, dan dia datang terus kepada hakim ini. Dan sang hakim yang jahat dan tidak takut akan Tuhan ini, ya tergerak hatinya, terpaksa tapi, daripada aku diganggu terus, gak bisa bekerja, aku bantu dia. Disinilah kita melihat Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah perbandingan bahwa yang jahat bisa menolong ketika diganggu terus, apalagi Tuhan yang baik. Kita datang dan pada waktunya Tuhan menolong kita. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 12 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat, enggak gampang ya kita diminta bersukacita kepada sesuatu yang belum kita peroleh. Kita suruh sabar dalam penderitaan, dalam pergumulan, enggak gampang. Tapi Paulus katakan, bertekunlah dalam doa. Ayat yang sangat pendek dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya, kita berdoa secara kontinu, ya, hubungan dengan Tuhan kita jaga. Nah, sahabat yang saya kasihi, Tuhan Bapa kita yang baik selalu memberikan pemberian, gift yang baik kepada mereka yang meminta, yang memohon kepadanya. Mari kita lihat ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7-11 tentang bagaimana pentingnya, mengapa kita harus berdoa. Matius pasal 7 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Sahabat, kalau kita melihat dengan teliti Matius pasal 7 ayat 7-8, sekali lagi, kalau kita menyimak, mengamati, mencermati Matius 7 ayat 7-8, ada 6 kali pengulangan kata kerja. Ya, 6 kali pengulangan kata kerja untuk menekankan jawaban doa dari Bapa ketika kita berdoa kepadanya, dan penjelasan perbandingan antara seorang bapa yang sebagai manusia yang berdosa, yang jahat, dibandingkan dengan Allah Bapa yang penuh kebaikan. Tidak ada yang jahat untuk menekankan bahwa Bapa yang baik selalu memberikan pemberian yang baik. Jadi kita seharusnya semangat dan tidak pernah kehilangan harapan untuk berdoa pada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Karena itu kita diminta saat kita bergumul, dikatakan mintalah, carilah, ketoklah. Ya, luar biasa. Ya, bawalah setiap hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Allah Bapa selalu menjawab doa kita. Karena dia Allah yang maha tahu dan maha hadir, dan dia melihat persis apapun pergumulan kita. Jawaban doa bisa. Doanya dijawab sekarang atau dijawab nanti, ya, atau jawabannya tidak. Jawaban tidak bagi Tuhan berarti baik bagi kita. Kadang-kadang kita merasa kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak mau tahu. Kita perlu pahami, kalau memang tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Berarti Tuhan mengerti apa yang terbaik untuk kita. Mungkin bagi kita, kita kecewa, kenapa kok aku minta terus tapi tidak diberikan. Tapi Tuhan punya maksud yang lain. Karena itu belajarlah menyelaraskan apa yang kita inginkan, selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ada kutipan yang menarik yang bisa kita pikirkan bersama.

kebesaran dari kebaikan Tuhan itu mendorong doa kita, memotivasi doa kita, dan itu sudah cukup bagi kita untuk hidup. Ketika kita melihat, kita mengenal dan memahami Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang baik kepada kita, seharusnya itu akan mendorong kita untuk tetap semangat berdoa. Nah sahabat, kita sudah belajar apa itu doa, mengapa kita berdoa. Sekarang bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana cara kita berdoa? Belajar dari Paulus sahabat, doa kita tidak hanya fokus pada kebutuhan fisik kita, tetapi fokus pada kebutuhan rohani kita. Berdoa agar kita mengetahui kekayaan Kristus dan kuasanya yang bekerja dalam diri kita yang percaya kepadanya. Misalnya kalau kita melihat bagaimana karya Allah dalam Efesus 1 ayat 15-23. Berdoa agar Yesus terus bertata dalam diri kita dan kita mengenal kasih Yesus Kristus dalam Efesus 3:14-21. Berdoa agar hidup kita memiliki pilihan yang berkenan kepadanya dan hidup yang berbuah untuk kemuliaannya. Filipi 1 ayat 9-11. Berdoa agar kita makin mengetahui Tuhan dan atau mengenal Tuhan dengan baik supaya hidup kita berjalan sesuai kehendaknya. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 9-14. Maaf terbatasnya waktu ayat-ayat ini tidak saya bacakan. Yang jelas kita juga bisa berdoa secara khusus kebutuhan fisik kita, iya. Namun saya mengajak mari kita utamakan untuk kehidupan rohani kita. Kita akan bisa mengenal siapa Tuhan, ya kita bisa memahami Tuhan itu dengan benar. Karena saya yakin pengenalan kita terhadap Tuhan akan membantu kita untuk bersikap dengan benar. Saya yakin pengenalan kita terhadap Tuhan memungkinkan kita tetap berdoa. Cerita Petrus yang tenggelam itu menyatakan bahwa doa yang singkat jelas keluar dari hati yang penuh ketergantungan dan percaya total pada Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa kita tidak perlu dikuasai oleh rasa khawatir. Ya apapun, perhatikan, apapun kebutuhan kita, tapi kita bisa berdoa kepada Allah Bapa semua kebutuhan. Ya, kebutuhan yang kita perlukan. Ini sesuatu yang penting, yang perlu kita pahami. Apapun yang kita butuhkan, yang kita ingin hidup kita doakan. Tuhan yang mampu dan sanggup serta yang penuh belas kasihan akan menjawab segala kebutuhan kita. Mari kita lihat dua bagian ayat, Matius 14 ayat 30-31, lalu Filipi 4 ayat 6. Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi kita melihat di sini cerita Petrus yang tenggelam, ya dengan doa singkatnya, menarik untuk kita pikirkan. Keluar dari hati yang penuh ketergantungan, tolonglah, perhatikan, tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Doa yang tulus dan Tuhan tolong. Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Sebaliknya dalam segala hal, sampaikanlah permintaanmu kepada Allah melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ini versi dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Jadi kita diingatkan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya dalam segala hal, sampaikanlah permintaanmu itu kepada Allah melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Sahabat yang saya kasih, ingatlah perkataan Tuhan Yesus dikala beliau berdoa di Getsemani. Sahabat, Tuhan Yesus memerintahkan kita agar kita berjaga, waspada, dan berdoa agar kita tidak jatuh atau kalah dengan pencobaan, godaan yang bisa menghancurkan kehidupan dan pelayanan kita yang dipercayakannya. Seperti Yesus bisa menang di Getsemani dan membiarkan kedaulatan Tuhan berkuasa atas kehendaknya. Demikian juga kita bisa menang dalam pergumulan dan tantangan dengan cobaan kita. Mari kita lihat Markus 14 ayat 38.
Markus 14 ayat 38. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam godaan. Roh memang rela, tapi daging itu lemah. Dalam versi yang lain lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam godaan. Roh memang rela, tapi daging lemah. Dua versi dalam bahasa Inggris menarik untuk kita kaji dan kita pikir bersama. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini boleh menggugah kita untuk kita berdoa. Nah, sahabat yang saya kasihi, kita sudah belajar pertama, apa itu doa? Doa ada kata erat dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita pasti punya kerinduan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik, ingin berjumpa dengan anaknya. Yang kedua, doa itu merupakan sarana untuk kita memohon bantuan, memohon pertolongan kepada Dia. Nah sahabat, mengapa kita berdoa? Yesus memberikan contoh yang baik. Dia berdoa, ya, dia berdoa. Biarlah contoh yang baik ini menggugah kita. Dan Petrus juga memberikan contoh kepada kita. Dalam kondisi kejepit, dia tenggelam, dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah sahabat, kita belajar yang ketiga, bagaimana kita berdoa. Ya, kita berdoa fokus kepada hal-hal yang bersifat rohani. Kita juga bisa berdoa fokus pada hal yang bersifat fisik, yang jelas dan pasti. Bagaimana kita bisa belajar melihat sikap doa Yesus ketika di Getsemani. Ya, dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan aku dari cawan penderitaan ini, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi dari sikap Yesus kita belajar, dia berdoa sampai 3 kali bersungguh-sungguh meminta, dan dari sikap doa ini menggugah kepada kita, agar kita tetap kuat. Kalau toh belum dijawab, berarti ada waktunya nanti. Tapi kalau sampai kita tunggu gak ada jawaban, berarti Tuhan punya maksud lain. Jangan kecewa. Namun Tuhan minta tetaplah berdoa. Dengan berdoa kita menyadari, saya manusia yang terbatas. Saya butuh Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang ajaib. Yang sanggup menolong saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami sudah belajar bersama-sama hari ini. Ya. Tentang apa itu doa, mengapa kita berdoa, dan bagaimana kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, boleh menggugah kami, motivasi kami Tuhan, biar kami boleh belajar melihat Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, yang membuat kami bergairah untuk berdoa. Terima kasih Engkau melihat apapun kebutuhan hidup kami, segenap pendengar sahabat itu yang sedang bergumul hari ini, Engkau tolong. Engkau nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu yang ajaib. Berkati setiap mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, apapun termasuk pendidikan anak-anak. Terima kasih Bapa, bersyukur berkat-Mu menyertai kami. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Stasiun Observation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Oke sahabat, apa kabar malam hari ini? Kita kembali bersama, saya Ani akan menemani Anda. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan menyertai Anda dan keluarga. Oke, mungkin Bang Ram hari ini sahabat itu lagi menikmati santap malam bersama keluarga atau bersantai bersama keluarga. Sebentar lebih Inspiration Hours. Halo sahabat itu, sudah bosan belum sih meeting di ruangan yang itu-itu aja? AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Nah, enggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang, langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa dapat paket meeting dan refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10 sampai

400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol. Nah, ada juga sob outbound-nya, games yang seru tapi santai. Buat team building, ada free senam otak dan biar otak encer, kerjaan jadi lancar. Nah, habis meeting, tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Benar-benar refreshing pokoknya. Nah, sekarang lagi ada diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Tapi buruan loh, promonya cuma sampai akhir September 2026 aja. Nah, wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa Indonesia Bandungan. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa Indonesia Bandungan, Sansore Beauty, Comfort and Peace. Oke, kami peduli bersama YKAKI Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk ikutan aksi Rp10.000 dengan partisipasi Rp10.000. Sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-30-30-99 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp di 0851-7331-5779. Oke, berikut info ibadah owner 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di radio itu, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wang Feng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Bukas Jalan 49 pada jam kerja. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Bukas Jalan 4 nomor 9, Semarang.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Tata tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

The Station of Sebastian 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat, selamat jumpa kembali dengan saya di satu acara Permata Dalam Kata. Di acara ini saya akan bacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam ini. Yang belum, silakan Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Kebersamaan kita sampai pukul 21 nanti. Dan harapan saya Anda bisa kirimkan untaian kata Anda, walaupun hanya sebaris kata, itu akan jadi berkat buat kita. Baik sahabat, segera kita awali dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda. Sementara Anda yang sudah mempersiapkan untian kata, segera nanti kirimkan melalui WhatsApp di 081-745-0596.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluarga kamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini, ingatlah, engkau punya Allah yang

mau kembangkan. Kita talenta yang Tuhan berikan bagi kita itu masing-masing berbeda ya, gak sama. Dan masing-masing kita bisa tahu kapan kita harus mempersembahkan talenta kita untuk Tuhan, dan kapan kita mengembangkannya, kapan kita menikmati talenta yang Tuhan berikan itu. Nah, sudah ada waktunya masing-masing. Tetapi terkadang kita yang talenta yang Tuhan berikan itu hanya untuk dinikmati saja, sehingga ya tidak perlu untuk dibagikan ke orang lain, tidak perlu apalagi mempersembahkan untuk Tuhan ya. Oke sahabat, mari melalui untaian kata ini kita diajak bahwa setiap kita yang diberi talenta oleh Tuhan, maka mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita simpan saja atau tidak mau memakai atau memanfaatkannya. Karena ini seperti perumpamaan yang Tuhan sudah ajarkan buat kita ya. Ada yang diberi satu talenta, enggak diapa-apain ya. Ya, acek satu aja jadinya ya. Tetapi yang dua talenta, tiga talenta sudah dikembangkan dan sudah berhasil. Oke sahabat, mari melalui untaian kata ini kita melihat talenta apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sudahkah kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, atau hanya kita pakai untuk kita nikmati sendiri. Baik, yang kedua, gereja bukanlah klub kebugaran. Tak perlu mempersulit orang untuk masuk ke dalamnya. Ya, gereja bukanlah klub kebugaran, tak perlu mempersulit orang untuk masuk ke dalamnya. Iya, justru gereja itu terbuka untuk siapapun ya. Karena ini adalah rumah Tuhan yang dipakai untuk anak-anaknya bersekutu, mengembangkan talenta tadi, kemudian melayani Tuhan di sana. Nah, jangan sampai kita mempersulit orang untuk bergabung dengan kita. Kecuali kalau itu melanggar firman Tuhan, jelas tidak ya. Tetapi kalau yang biasa-biasa saja ya, dalam kehidupan bersama tentu kita bisa menilai, nah mana yang bisa masuk ke dalam gereja kita dan mana yang tidak boleh. Ya, walaupun kita tahu bahwa ada batasan-batasannya, tetapi Tuhan memberikan atau mengajarkan kepada kita untuk mengasihi siapapun, bahkan musuh pun hendaknya kita kasih ya. Jadi siapapun yang memang mau bergabung dengan kita ya, kita beri kesempatan untuk tumbuh bersama, untuk melakukan pelayanan bersama. Dan yang ketiga, kemahakasihan Tuhan juga terlentang sampai kepada perlindungannya pada kita. Kemahakasihan Tuhan juga terlentang sampai kepada perlindungannya pada kita. Ya, artinya Tuhan itu kan maha kasih. Jadi maha kasihnya itu pada kita terlentang. Ya, sampai kapanpun Tuhan mengasihi kita. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga sampai kepada Tuhan melindungi kita. Jadi kasihnya tidak hanya memberikan sesuatu pada kita saja, tapi juga ini melindungi kita, memberikan perlindungan bagi kita. Ya, tidak memberikan barang, tidak memberikan secara fisik saja, tapi ini adalah perlindungan yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi Tuhan mampu untuk melakukannya bagi kita. Kalau orang lain mungkin ya merasakan bahwa perlindungan itu ada. Iya, ada memang. Perlindungan Tuhan itu

terjadi dalam hidup kita. Itu yang kita alami. Setiap waktu kita bisa merasakan betapa besar perlindungan Tuhan pada kita. Perlindungan terhadap segala sesuatu. Baik itu mara bahaya, perlindungan dari malapetaka, perlindungan dari orang-orang jahat, perlindungan dari mungkin kesusahan-kesusahan fisik dan lain sebagainya. Sampai kepada perlindungan terhadap kuasa-kuasa jahat, roh-roh kegelapan. Ya Tuhan melindungi kita, dan itu betul sekali. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Untuk itu mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia melindungi kita dari banyak hal. Oke, kemudian yang keempat, tidaklah elok memaksa Tuhan membela kita kalau hidup jauh dari Dia. Iya, benar ya. Jangan paksa Tuhan untuk membela kita jika kita berdosa, jika kita tidak layak, jika kita melanggar perintah Tuhan, jika kita melawan kata Tuhan ya. Ya kita enggak bisa paksa Tuhan untuk itu. Karena Tuhan itu membela kita yang mengasihinya, yang berkenan di hatinya, yang menyenangkan hatinya tentunya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi siapapun. Tetapi dalam hal ini Tuhan ingin menguji kita. Seberapa besar kasihnya kepada kita, seberapa besar kesungguhannya, kesungguhan iman kita terhadapnya. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun yang sudah kirimkan pantun kata ini. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Dan kita akan nikmati pujian yang direquest oleh sahabat Daniel Longbun dari Robert Louis ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Dan kiranya ini jadi berkat buat kita. Oke, saya undang lagi untuk sahabat-sahabat yang belum mengirimkan untaian kata. Selamat malam untuk Pak Nur Salim. Kemudian juga untuk Pak Didik Sukardi. Juga untuk Ibu siapa kemarin ya. Halo Ibu, selamat malam. Apakah sudah mengirimkan untaian kata? Ini ya, yang biasanya mengirimkan untaian kata. Ya Bu Yusa kan, halo, selamat malam. Gimana, apakah bisa mengirimkan untaian kata? Ibu Jayanti, terima kasih. Dan Ibu Siska ya, terima kasih. Dan saya tunggu untuk untaian katanya. Oke, baik, kita akan nikmati dulu. Pujiannya sudah siap untuk Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Yul.
1: Eh, terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk bacakan untian kata yang berikutnya. Dikirim oleh Ibu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih. Oke, hari ini mengirimkan 4 untian kata dan akan saya bacakan satu per satu. Jangan memikirkan hidup ini terlalu serius, karena tidak seorang pun akan dibiarkannya hidup. Jangan memikirkan hidup ini terlalu serius, karena tidak seorang pun akan dibiarkannya hidup. Iya sahabat, memikirkan kehidupan secara serius itu ya penting, karena kita masih di dunia ini dan kita masih mengerjakan segala karya yang harus kita lakukan, terlebih kita anak-anak Tuhan yang patut untuk melakukan segala perkara yang baik untuk kebaikan, dan itu tentunya membutuhkan keseriusan. Ya, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah jangan terlalu pikiran kita terpatok ke situ saja, tetapi mari kita juga memikirkan hal lain. Perlu juga kita refreshing, atau mungkin memikirkan hal-hal yang ringan saja, atau mungkin juga ya hal-hal sosial yang perlu dipikirkan dan lain-lain. Nah sahabat, tidak semua orang mungkin bisa ya untuk membagi-bagi pemikiran seperti itu ya. Barangkali ada yang orang yang terlalu serius, yang memang memikirkan kehidupannya ini harus bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Ya, ya sahabat, semua orang nantinya akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, maka dikatakan di sini bahwa tidak seorang pun yang akan dibiarkannya hidup. Ya, karena kita semua nanti akan dipanggil oleh Tuhan, dan jangan terlalu berpikir bagaimana kita hidup saat ini, kemudian supaya kita tetap awet, ya maksudnya tetap sehat, kemudian umur panjang, ya itu kan yang memang yang diharapkan dan itu didoakan selalu ya tiap tahun ketika ulang tahun. Ya tetapi maksudnya adalah supaya kita jangan fokusnya itu saja. Mari kita pikirkan hal lain yang lebih penting, terlebih adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita hidup melayani Tuhan, kemudian bagaimana kita berbuat baik, melakukan kebaikan, dan hal-hal yang mungkin banyak orang tidak pertimbangkan, karena yang dipertimbangkan adalah ya bagaimana saya harus bekerja, bisa makan, bisa berobat, bisa berolahraga, bisa melakukan banyak perkara dengan berkat-berkat itu, maka harus banyak bekerja begitu ya, sehingga tidak ada waktu untuk memuji Tuhan, tidak ada waktu untuk bersaat teduh, tidak ada waktu untuk berdoa khusus bagi Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipentingkan di sini. Maka jangan terlalu serius hanya memikirkan bagaimana kita hidup saja ya, tetapi adalah memikirkan juga untuk setelah kita hidup nanti apa yang terjadi. Maka itu yang kita persiapkan juga. Dan berikutnya, jika seseorang menuding orang lain, seharusnya dia sadar bahwa keempat jarinya yang lain menuding dirinya. Iya, maka jangan menuding orang lain, karena dengan kita menuding itu berarti kita justru yang terbanyak. Kita yang tertuduh ya kita ya. Untuk itu mari kita melakukan sesuatu sesuai dengan porsi kita. Dan ya proporsional pokoknya ya. Kalau itu memang harus kita lakukan, kita yang melakukannya ya kita lakukan. Kalau itu adalah bagian orang lain, ya udah itu memang bagian orang lain. Dan jangan pernah menghakimi, karena dengan menghakimi berarti kita ya tadi menunjuk juga kan, dan menunjuk itu jari keempat
keempat jari itu ke arah kita, ya. Makanya hati-hati. Oke, yang berikutnya yang ketiga, akhir hidup yang besar bukanlah pengetahuan melainkan perbuatan. Akhir hidup yang besar itu bukan pengetahuan tetapi perbuatan. Betul. Apakah orang yang yang pintar mungkin ya, pintar sekali setelah dipanggil Tuhan sedalam meninggal ya. Ya sudah, sampai di situ saja. Tapi kalau pintar kemudian berbuat baik, melakukan kebaikan dan lain sebagainya ya, maka itu yang masih tertinggal, namanya masih terukir di sana. Jadi melakukan kebaikan. Ya, oke. Kemudian yang keempat dari Ibu Wijayanti, lakukan apa yang dapat Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki dan di tempat Anda berada. Iya, artinya ya kita lakukan segala sesuatu dimanapun kita berada. Jadi kita tuh membawa berkat. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan senang hati, dengan kesungguhan, dan jika kita melakukannya dengan apa yang kita yang ada pada kita, artinya adalah kita miliki talenta, itu yang kita lakukan dengan talenta kita. Kita memiliki harta, ya kita lakukan dengan harta kita dan lain sebagainya. Maka mari supaya kita tidak melakukan itu dengan cara mengada-ada atau sesuatu yang tidak kita miliki, kita lakukan justru malah akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti, luar biasa. Malam ini 4 untaian kata yang memberikan berkat buat kita. Dan bagi sahabat-sahabat Iktus yang malam hari ini ingin gabung, silakan ya. Kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Saya tunggu Bu Siska ya, yang masih menulis-nulis kayaknya ini ya. Juga Pak Nur Salim yang masih menuliskan, belum dikirimkan. Oke, kalau dikirim malam ini akan saya bacakan. Tapi kalau mungkin mengirimkan yang terlambat ya mungkin akan saya bacakan di minggu depan atau di Senin mendatang. Oke sahabat, terima kasih untuk kalian yang sudah gabung malam hari ini. Kita nikmati pujian yang sudah saya siapkan ini.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

Baik sahabat, segera saya bacakan untuk untaian kata yang berikutnya. Nah, malam hari ini yang Bimo mengirimkan untaian kata ya. Terima kasih. Ini ada dua untaian kata yang tentu saja ini dikirimkan buat semua sahabat yang bergabung di Permata dalam kata malam hari ini. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya. Oke, ini banyak yang hafal nih Amsal 17 ayat 22, namun pernahkah kita benar-benar mengalaminya? Ya, ini ada tantangan rupanya. Ya, ketika kita menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini apakah hanya sekedar kita baca, kemudian sekedar kita, iya memang iya begitu aja, tetapi sudahkah pernah kita mengalami hal yang demikian, bahwa hati kita yang gembira ini benar-benar memang menjadi obat begitu. Oke sahabat, ini oleh yang Bimo dikatakan, silakan buktikan sendiri. Ya, ini masing-masing kita mungkin punya pengalaman ya tentang hati yang gembira ini. Karena apa? Tentu saja kalau dunia kesehatan kan dikatakan kalau ada apa sel-sel tubuh atau hormon yang bisa mendatangkan wajah yang ceria itu, dan itu akan membuat kita menjadi sehat itu. Karena dengan kegembiraan dalam hati kita, ya orang yang gembira kan benar ya, enggak memikirkan masalah, enggak memikirkan, enggak tegang dan lain sebagainya. Sehingga dengan kegembiraan yang kita alami, kita bisa merasakan, wah, coba aja sahabat-sahabat yang mungkin diingat-ingat ya, yang pernah mengalami ketika hatinya lagi bersuka cita. Nah, kemudian melakukan banyak hal, kayaknya itu gampang saja dan kita bisa melakukannya itu mengalir saja enak begitu. Ya, karena apa? Kita bersuka cita melakukannya. Kemudian bagi yang mungkin merasakan, ah kok ada badan yang gak nyaman, gak sehat gitu ya, atau ada kelemahan tubuh apa gitu. Ketika kita sudah menemukan firman Tuhan ini, hati yang gembira adalah obat, maka kita berusaha untuk bersuka cita. Kita berusaha untuk menerima segala sesuatu dengan senyum. Nah, maka ternyata yang terjadi adalah kita gak akan jadi sakit, tapi kita jadi sembuh ya. Karena apa? Semangat itu memompa kita untuk menjadi kita memperoleh kekuatan baru gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang Bimo yang sudah kirimkan untian kata ini. Ya, besok lagi ngirimnya jangan hanya satu. Ya, mungkin tambah lagi yang lain ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Siska yang malam hari ini juga kirimkan untian kata. Terima kasih. Yang mengatakan bahwa apa ini Bu Siska ya? Oke, saya tunggu untuk buka ya Bu Siska. Terima kasih karena beberapa waktu juga Bu Siska sudah mengirimkan untian kata. Ya, katakan di sini ya, sebenarnya Tuhan Yesus mempermudah persoalan hidup kita. Tetapi kita kadang tidak menyadari, benar ya. Tuhan itu sudah menolong kita, membuat kita itu mampu untuk melakukan segala perkara. Nah, yang artinya Tuhan gak mempermudah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa mengatasi atau memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga ya kesannya kan semuanya lancar dan kesannya semuanya gampang dan mudah. Segala perkara yang kita hadapi itu dapat mudah diselesaikan itu ya.
Nah, ternyata Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kita untuk bisa menyelesaikannya. Baik, terima kasih Ibu Siska dan juga untuk semua sahabat yang malam hari ini masih bergabung di Permata Dalam Kata. Kita nikmati pujian mendatang, Jiwaku Melekat Padamu, suara dari Leci Sampingan.

sampai sahabat, segera saya lanjut membacakan untian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh sahabat Daniel Hong Bun. Ini sebagai sesi yang terakhir ya. Saya baca ada 4 untian kata. Dibutuhkan perjuangan dan waktu yang cukup memperoleh keberhasilan, tidak instan. Dibutuhkan perjuangan dan waktu yang cukup untuk memperoleh keberhasilan, tidak instan, betul ya. Jadi keberhasilan atau kesuksesan kita itu ada prosesnya. Jadi tidak instan begitu saja kita tiba-tiba jadi orang sukses gitu ya. Lalu itu instan ya, artinya tidak melalui proses, langsung jadi. Dan yang seperti ini jelas tidak ada pengalaman. Karena dengan proses itulah yang menempa kita bisa memperoleh pengalaman yang bisa kita pakai untuk mempertahankan prestasi atau kesuksesan kita. Oke, yang berikutnya, yang kedua, sebanyak apapun aktivitas kerohanian kita, jika tidak didasari dengan hati yang benar akan menjadi sia-sia. Ya, betul ya. Jadi seberapapun banyak aktivitas kerohanian kita, bahkan mungkin kita sampai gak punya waktu atau ada waktu luang untuk tidak beraktivitas, ya mungkin pelayanan itu ada berbagai komisi atau divisi ya, sampai tidak ada waktu untuk mungkin sekedar santai gitu di rumah ya, tetapi ada saja, mulai dari sekolah minggu mungkin sampai pada yang adiyoso. Nah, ini berarti sibuk terus. Ya. Kemudian juga mungkin tiap hari-hari raya atau ada event-event khusus selalu menjadi panitia. Dan ini kan sibuk sekali aktivitas kerohanian kita. Ya, dilihat orang ya rajin banget melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang benar, itu akan sia-sia. Jadi kita harus dengan dasar hati kita yang sungguh ya, kita benar-benar memang ingin melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita.

karena Tuhanlah yang melihat hati kita. Dan ketika kita melakukannya itu hanya untuk supaya orang melihat saya rohani banget gitu ya, atau saya rajin banget melayani Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah berbeda dengan yang kita benar-benar melakukannya dengan kesungguhan hati. Ya, karena saya memang mengasihi Tuhan, atau saya punya talenta ini, saya lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, gitu aja ya. Oke, jadi tetap harus kita memiliki dasar atau apa ya, sikap hati yang benar dalam kita melakukan aktivitas kerohanian kita. Baik, kemudian yang ketiga, keberadaan Tuhan sebagai Bapa menjamin kehidupan kita sebagai anak yatim. Ya, Tuhan bahkan berikan perumpamaannya ya. Ya, kita itu seperti anak yatim yang dikasih Tuhan sebagai Bapa kita yang mengasihi kita. Ya, ini diandaikan semacam itu ya. Jadi luar biasa kita memiliki Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kita dan peduli dalam kehidupan kita. Oke. Kemudian yang keempat, kita tidak akan ragu mengorbankan diri kita sungguh menjadi sahabat Yesus yang sejati. Iya, karena kita tahu Yesus memang luar biasa dan menjadi sahabat kita yang sejati. Oke sahabat, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun, kemudian untuk Eyang Bimo, untuk Ibu Siska, untuk Ibu Wijayanti, terima kasih sudah kirimkan untian kata malam hari ini. Dan saya tunggu untuk Senin malam mendatang bisa kirimkan untian kata kembali ya. Dan rupanya waktu sudah membatasi kita untuk kita tetap bersama di permata dalam kata malam hari ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga untuk sahabat yang menyimak dari awal sampai akhir, kiranya mendapat berkat dari apa yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat dan sudah saya bacakan melalui permata dalam kata. Oke, akhirnya ini mengucapkan selamat berpisah di acara ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Senin 14 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat 16 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami rindu firman-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 20 ayat 16 sampai 22. Lalu seorang perempuan bijaksana dari kota itu berseru, "Dengar, dengar. Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah ke sini supaya aku berbicara dengan engkau." Yoab mendekat kepadanya dan perempuan itu bertanya, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku dengar." Kata perempuan itu, "Dahulu biasanya orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel, demikianlah perkara diselesaikan. Aku termasuk orang Israel yang cinta damai dan setia, tetapi engkau berusaha membinasakan sebuah kota, kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Jawab Yoab, "Sekali-kali aku tidak akan menelan habis dan menghancurkannya. Bukan begitu sebenarnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim bernama Seba bin Bikri telah mengacungkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkan dia saja dan aku akan mundur dari kota ini." Lalu kata perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian perempuan itu pergi menemui seluruh rakyat dengan nasihat bijaksana. Mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bubarlah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke kemahnya. Yoab pun pulang ke Yerusalem kepada raja.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pada bagian ini Alkitab menceritakan tentang tindakan kejam Yoab. Di tengah tindakan membasmi pemberontakan Seba dan pengikutnya, Yoab juga membunuh Amasa. Awalnya Amasa adalah panglima perang Absalom, tetapi setelah Absalom mati, Daud mengangkat Amasa menggantikan Yoab. Entah karena merasa terancam atau karena ada indikasi Amasa tidak setia kepada Daud, Yoab tanpa memikirkan benar atau tidak tindakannya, ia langsung membunuh Amasa dengan kejam. Padahal Amasa masih merupakan saudara sepupu Yoab sendiri. Tindakan kejam Yoab juga hampir terjadi ketika hendak membasmi Seba. Ia hampir membunuh seluruh penduduk tempat Seba bersembunyi. Namun, saat itu ada seorang perempuan yang tak disebutkan namanya, yang dengan berani dan bijak menemui Yoab serta mengingatkan Yoab untuk berpikir jernih dan tidak melakukan kesalahan. Berkat peringatan perempuan ini, Yoab tersadar bahwa tindakannya membahayakan nyawa seluruh penduduk kota yang tidak bersalah. Yoab pun menghentikan tindakannya dan dengan bantuan perempuan itu, Seba yang memberontak ditangkap dan mendapat hukuman. Perkataan bijak wanita ini yang tepat waktu telah menyelamatkan penduduk kota dan juga Yoab dari perbuatan dosa. Amsal pasal 25 ayat 11 mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Perkataan yang bijak dan disampaikan dengan cara yang bijak dapat memberikan dampak positif sekaligus menolong orang lain. Sayangnya, seringkali kita tidak bijak dalam berkata-kata, sehingga apa yang kita sampaikan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Belajarlah dari perempuan tak dikenal itu dalam hal keberanian untuk mengatakan kebenaran dan dengan bijak menyampaikan kebenaran tepat pada waktunya. Maka perkataan kita akan menjadi perkataan yang menegur dengan tepat, menasihati dengan benar, bahkan memberi kekuatan kepada orang lain untuk menjalani hidup dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami memiliki hati yang peka untuk mengucapkan perkataan yang tepat, yang bukan hanya terdengar indah, tetapi juga membawa kasih, penguatan, dan kehidupan bagi sesama. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

颗枪，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 1 sampai dengan pasal 3. Untuk perenungannya dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 5, 8 dan pasal 2 ayat 13. Judul renungan kita, mata air yang ditinggalkan. Saudara, kalau kita tinggal di daerah pegunungan, biasanya ada mata air yang jernih yang mengalir. Airnya terus mengalir, dingin, dan tidak pernah habis walau dipakai banyak orang. Aneh sekali kalau ada orang yang meninggalkan mata air itu, lalu justru menggali lubang di tanah untuk menampung air hujan. Sudah capek menggali, airnya juga keruh, dan cepat habis. Kalau kemarau datang, ya keringlah. Nah, kalau dipikir-pikir, ngapain cari susah? Nah, Tuhan sudah memakai gambaran itu untuk menggambarkan keadaan umatnya. Tetapi sebelum menegur umatnya, Tuhan terlebih dahulu memanggil seorang muda yang bernama Yeremia. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Perhatikan saudara, Tuhan tidak memanggil Yeremia karena ia sudah terkenal sebagai orang besar atau nabi. Justru Yeremia merasa dirinya terlalu muda dan tidak mampu. Bukankah kita juga sering merasa begitu? Saya belum bisa, saya belum siap, lebih baik orang lain saja. Tetapi Tuhan menjawab, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8. Lihat, Tuhan tidak mengikuti alasan-alasan penolakan dari kita. Tuhan tahu manusia itu mudah ragu dan seringkali menolak. Karena itu, ia menjanjikan satu hal, penyertaannya. Kadang kita terlalu sibuk menghitung keraguan kita sampai lupa menghitung penyertaan Tuhan. Kemudian pada pasal 2, Tuhan mulai menunjukkan akar persoalan umat Israel itu seperti apa. Yeremia 2 ayat 13 berkata, sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Nah, ini kalimat yang sangat kuat untuk memperlihatkan kebodohan dan dosa umatnya. Umat memang tidak mencuri, tidak membunuh, tetapi meninggalkan sumber air yang hidup. Mereka lebih percaya pada kolam buatan mereka sendiri daripada mata air yang Tuhan telah sediakan. Bukankah itu juga gambaran dari kita? Kita mencari rasa aman pada tabungan, mencari harga diri atas status, gelar, akademis, dan jabatan. Kita mencari kesenangan dari pujian orang lain. Padahal semuanya itu seperti kolam bocor bin kotor. Tidak ada yang benar-benar mampu memuaskan hati manusia. Hanya Tuhan yang menjadi mata air di kehidupan kita itu. Lalu pada pasal 3, meskipun Tuhan menegur dengan sangat keras, kasihnya tetap besar kok. Berkali-kali Tuhan berkata, kembalilah. Ia tidak berkata, aku tidak mau lagi kenal engkau, tidak mau menerimamu lagi. Tetapi ia tetap berkata, pulanglah. Inilah hati seorang bapa. Tentu ia membenci dosa, tetapi ia tidak berhenti mengasihi anak-anaknya itu. Saudara, perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 1 menunjukkan Tuhan memanggil dan menyertai. Pasal 2 menunjukkan manusia meninggalkan sumber kehidupan. Lalu pasal 3 menunjukkan Tuhan tetap membuka pintu pertobatan. Jadi kalau kita cermati, bukankah ini juga kisah hidup kita? Seringkali kita merasa cukup kuat untuk berjalan sendiri. Baru ketika kolam-kolam buatan kita mulai kering retak, kita baru sadar bahwa hati kita sebenarnya haus akan Tuhan. Karena itu jangan tunggu sampai semuanya kering dan terlambat. Kembalilah kepada Sang Mata Air, sebab hanya Dia yang sanggup memberi kehidupan yang tidak pernah habis. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah kolam-kolam dalam hidup kita yang tanpa sadar membawa kita mulai menggantikan Tuhan yang adalah sang sumber pengharapan itu? Yang kedua, apa yang Tuhan sedang panggil untuk kita lakukan, tetapi selama ini kita hindari karena merasa tidak mampu? Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami ketika kami lebih percaya pada kekuatan kami sendiri daripada kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap memanggil kami kembali kepada-Mu, Sang Mata Air Kehidupan. Berikanlah kami keberanian seperti Yeremia untuk taat kepada panggilan-Mu dan hati yang selalu haus akan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia, dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat Tikus dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut syukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

hari Sabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

7 ayat pertama sampai 19. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara

antara kamu masing-masing. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melimparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulimparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu?

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah di luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar baik.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

Kita baca firman Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia adalah jalan itu, saudara, untuk sampai kepada Bapa. Dia bicara tentang sebuah kekekalan di masa yang akan datang nanti. Kita akan menemukan jalannya, ketemu dengan Bapa di surga, dan selamat sampai di sana. Tapi sebelum kita dapat jalan yang rohani ini, saudara, sampai ketemu dengan Bapa di dunia ini, dia juga berkata bahwa dia adalah jalan. Amin. Dia adalah jalan. Dia bukan cuma pembuat jalan, pembuka jalan, tapi Tuhan Yesus adalah jalan itu sendiri. Ketika Tuhan berkata tentang hidupnya adalah jalan, saudara, saya ini mulai cari kapan ya Yesus ada kehidupannya dia. Sedang pada masa apa dia hidup? Sebab Alkitab ini ditulis berdasarkan sebuah masa pada saat itu, sebuah sejarah yang ada pada hari itu. Dan saya coba tarik jauh mundur ke zaman Romawi, saudara. Sebab Yesus hidup pada saat itu di zaman Romawi. Romawi sedang menjajah Israel, dan Romawilah kerajaan yang sangat kuat pada hari itu. Ketika bicara masalah jalan, saudara, bangsa Romawi adalah bangsa yang luar biasa, yang mereka buat banyak jalan. Inilah kebudayaan yang luar biasa yang membuat banyak jalan, menyambungkan banyak tempat, saudara. Kenapa jalan dibangun oleh orang-orang Romawi pada saat itu, saudara? Ketika jalan dibangun menghubungkan dua buah tempat, maka semua tempat yang dijangkau oleh jalan itu, saudara, ada perubahan besar di tempat itu. Secara culture, secara budaya, secara politik, secara keuangan, secara ekonomi, apapun juga di tempat itu, saudara, yang Roma bangun jalan ke sana, tiba-tiba semua kondisi keadaan di daerah itu berubah, berkembang, bertumbuh, dan hidup, saudara. Sebab jalan dibangun di sana. Dan Tuhan berkata, kalau aku ini jalan, dan aku membangun jalanku di dalam hidupmu, maka apapun yang kau punya dalam hidupmu, sedang aku adakan perubahan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat. Semua yang selama ini gak berubah, yang terpencil, yang tertutup, terisolasi, gak ada perubahan bertahun-tahun, kalau sampai sang jalan itu yang namanya Yesus membuat jalannya menembus hidupmu, menembus hidup kita, tiba-tiba semua yang tidak berubah bertambah bertahun-tahun akan berubah dan mengalami perkembangan, kemajuan yang luar biasa. Sebab jalan itu sedang masuk dalam hidupmu, dan jalan itu yang membuat semuanya berubah menjadi maju, saudara. Betul, saudara. Semua tempat-tempat yang dibangun oleh Romawi jalan mengalami perkembangan. Romawi pernah membangun sebuah jalan namanya Via Appia atau The Road of the Queen, jalan dari ratu, sepanjang 196 km dia bangun. Dibuat dari batu jalannya. Nah, itulah jalan yang luar biasa. Dia meratakan semua yang tidak rata, saudara. Semua sungai dia buatin jembatan. Semua gunung dilobangi, ditembus, saudara. 196 km dia buat jalan itu, saudara. Tuhan berkata, waktu aku sang jalan menembus hidupmu, aku sedang meratakan semua dalam hidupmu. Semua yang berkelok-kelok yang dikatakan Yohanes, yang berkelok-kelok diluruskan, diratakan. Semua yang berlobang-lobang ditimbun. Dan semua yang menghalangi engkau, bukit-bukit, diterobos oleh Tuhan. Bangun, datang ke sebuah tempat-tempat yang baru. Bukan cuma dibangun ekonominya semuanya, tapi jalan juga berbicara teritori, daerah kekuasaanmu diperluas dan diperlebar. Sebab Roma menjajah banyak bangsa ketika dia membangun jalan itu, dan dia menguasai banyak tempat. Waktu jalan dibangun dalam hidup kita, ada Yesus dalam hidup kita, sedang diperluas wilayahmu dan daerah-daerahmu. Amin. Apa

tidak pernah kau alami selama ini akan kau tembus. Bukan cuma berkembang saudara, tapi kau sedang menduduki daerah-daerah baru. Dan dia berkata, akulah jalan itu, akulah jalan. Saya percaya Tuhan, kalau engkau bicara

ciptakan dalam hidupku. Buat jalanmu dalamku Tuhan, sehingga bisa menerobos banyak. Semua gunung-gunung bahkan diterobos, supaya jalan itu tercipta dalam hidup saudara. Amin. Yang tidak terseberangi sungai-sungai pun akan dibuat jembatan untuk terciptanya jalan itu. Satu orang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, hari itu dibuatkan jalan oleh Tuhan. Sebab hari itu di kolam itu ada mujizat sebenarnya. Siapa yang nomor satu masuk ke dalamnya akan sembuh apapun penyakitnya. Tapi satu syaratnya, yang nomor satu. Dunia menyediakan anugerah buat yang nomor satu. Kalau engkau yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling cepat, buat semua yang paling, engkau akan mendapatkan anugerah karena engkau yang paling hebat. Tapi kita semua tidak selalu menjadi yang paling hebat kok saudara. Kadang-kadang kita jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau mungkin nomor 100 saudara. Kalau engkau bukan yang nomor 1, apakah kau bisa meraih semua yang besar, yang hebat itu saudara? Tapi kalau jalan itu dibuat oleh Tuhan, sekalipun engkau bukan nomor 1 mungkin, tetap engkau akan alami keajaibannya. Amin. Dunia hanya tersedia buat yang nomor 1, yang paling cepat, yang paling hebat. Tapi Tuhan Yesus menyediakan jalan.

bukan cuma yang nomor satu, saudara. Kalau engkau yang paling belakang sekalipun, kalau ada Tuhan di sana buat jalan, Dia bisa menolong engkau. Si lumpuh yang 38 tahun itu, saudara, di kolam Bethesda, sebab dia bukan yang nomor satu. Selalu terlambat, selalu di belakang tempatnya, saudara. Sampai Yesus datangi dia dan berkata, maukah engkau disembuhkan? Dia berkata, gak ada yang tolong aku, Tuhan. Gak ada yang tolong aku. Maukah engkau sembuh? Gak ada yang tolong aku. Dari orang yang punya iman, pengharapan untuk datang ke sana, disembuhkan, sampai jadi orang yang paling tawar, yang berkata tidak mungkin lagi, tidak ada yang membantu aku. Kalau pagi ini ada orang yang punya pengharapan besar dan iman besar, tapi sampai engkau mentok paling bawah dan engkau berkata, Tuhan, tidak bisa lagi berubah keadaanku. Jangan takut.

masih ada jalan. Amin. Orang lumpuh itu sudah berkata, enggak bisa Tuhan, enggak ada yang bantu aku, enggak ada yang tolong aku. Tidak pernah terlambat. Baginda mau tanya, maukah engkau disembuhkan? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau dipulihkan? Hanya perlu sebuah jawaban. Aku mau Tuhan, ini aku Tuhan. Dan biarkan sang pembuat jalan itu mendatangi engkau. Dan dia pegang tanganmu. Dan dengan satu kata berkata, bangkit, bangkit. Dan yang 38 tahun yang tidak mungkin sembuh lagi, sebab dia bukan yang nomor satu, hari itu tiba-tiba dia bangkit berdiri dan dia berjalan. Hari itu pertama kalinya saudara dia berjalan, sebab Tuhan bukan sekedar membuat jalan, tapi Tuhan Yesus membuat

bisa berjalan di jalan itu. Amin. Dia pastikan kau bisa berjalan di jalan itu. Biar pagi ini tidak ada orang yang kehilangan iman dan pengharapanmu. Semua cita-citamu, impianmu, semua harapanmu yang mungkin bertahun-tahun sudah berhenti mandek. Biar pagi ini kau berkata, Tuhan, asal kau buka jalannya, asal kau buka jalannya Tuhan, masih ada pengharapan pada hari ini bagi hidupku. Dan orang yang lumpuh itu, saudara, berjalan pada hari itu, berjalan, dan hidup orang itu berubah sebab sang pembuat jalan bertemu dengan dia pada hari itu. Hari itu dia alami semua yang ajaib, semua yang luar biasa. Kalau dia sudah buat jalan, tidak ada yang bisa menutup jalan itu, saudara. Kalau dia buka jalannya, satu kali dia buka, jalannya. Ada banyak orang berpikir dia hanya buka jalan sekali-sekali. Salah, saudara. Kalau dia sekali membuka jalan bagi hidupmu, dia akan tetap membuka jalannya. Amin. Sekali dia membuka pintu dalam hidupmu, the door still open. Pintunya tetap terbuka. Dia tidak pernah buka dan tutup kembali. Tidak, saudara. Kalau dia buka pintunya, dia tetap membuka buat hidupmu. Hari ini mari percaya kepada dia. Dia buka pintunya. Pagi ini percaya, saudara. Yesus bukan cuma ngomong, aku membuat jalan. Tapi dia mau buktikan dalam hidup saudara dia buat pagi ini. Amin. Pagi ini dia mau buktikan. Dia yang menyebut dirinya. Kalau Abraham menyebut dia, engkau Jehovah Jireh. Itu Abraham yang menyebut. Tuhan tidak menyebut dirinya Jehovah Jireh. Abraham yang memanggil dia. Gideon menyebut dia, you are Jehovah Shalom. Dirinya, aku ini jalan. Kalau dia menamakan dirinya jalan, biarkan dia sendiri yang dia menggenapi. Masakan dia ngomong, aku ini jalan, dan dia tidak buka jalan dalam hidup saudara. Masakan dia menyebut dirinya jalan, dan dia tidak pernah buka jalan. Tidak mungkin. Pagi ini tinggal engkau

firman Tuhan dan bukan kita. Kebenaran manusia bisa berubah setiap saat. Kebenaran dunia bisa berubah setiap waktu. Tapi kebenaran yang dipegang Tuhan standarnya, kebenaran yang sejak berkata akan terjadi, punya standar kebenaran. Ketika saya melayani di Belanda, datang kemana-mana, itu di Belanda bau, ada bau yang tidak enak di Belanda, saudara. Itu bau apa, saudara? Marijuana atau ganja. Di sana bebas, setiap orang boleh tanam di rumahnya dan orang boleh ngerokok di mana saja, sebab benar, legal di Belanda, dibenarkan. Hukum di sana berkata benar, tidak apa-apa. Tapi kalau engkau bawa ke Indonesia, engkau bisa masuk penjara, bahkan dihukum mati, saudara. Kalau engkau bawa barang itu, saudara, di sana berkata benar, dibawa ke sini tidak lagi benar. Ini sebuah kejahatan. Di banyak negara LGBT diizinkan, boleh menikah. Engkau bawa ke Indonesia, tidak boleh. Negara kita menolak. Saya bersyukur negara kita negara yang beragama, negara yang takut akan Tuhan, amin. Kita ini bangsa yang bersyukur loh, saudara. Sebab para pemimpin kita bagaimanapun juga, mereka orang-orang yang masih takut Tuhan. Sehingga di negara ini semua yang jahat, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dihalangi, di stop, tidak boleh masuk ke negara ini. Kita bersyukur, saudara. Kebenaran dunia tidak pasti dan sejati, berubah di mana-mana. Tapi tahukah saudara, Yesus itu pemegang standarnya. Jadi apapun kalau dia berkata ini benar, maka itu menjadi benar, saudara. Kalau engkau baca kisah Esau dan Yakub, saudara, baca ceritanya, engkau akan memberikan penilaian. Yang benar itu Esau, dan Yakub itu sang penjegal, itu salah sebenarnya. Tapi Tuhan berkata, aku suka dengan Yakub dan aku tidak suka dengan Esau. Ketika dia mengucapkan perkataan itu, dia berkata, Yakub yang aku benarkan, Esau tidak. Kita tidak punya kebenaran, saudara. Tapi kita ini sebenarnya dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran kita seperti kain kotor, tapi Tuhan memberikan kebenarannya. Waktu dia memberikan kebenarannya,

korupsi, mengerjakan banyak kesalahan. Itulah pemungut-pemungut cukai. Orang Farisi, orang yang baik. Siapa itu Farisi, saudara? Farisi dari kata perosim. Itu kelompok orang yang memisahkan diri dari masyarakat biasa. Sebab mereka berkata, aku mau hidup kudus. Yang kedua, aku mau mengerjakan Taurat Musa dan melakukan dengan dalam ketepatan. Aku akan baca kitab Musa, kitab Taurat, sampai aku hafal. Aku mengerjakan firman, aku nabur, aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa, aku berdoa. Semua yang agamawi, yang luar biasa dikerjakan dengan sempurna, saudara. Dia kerjakan dengan sempurna. Orang-orang Farisi, tapi di satu titik, saudara, saking sempurnanya mereka ini, saudara, sampai mereka berkata, aku tidak perlu Tuhan lagi. Sebab mereka sudah bisa hidup kudus, memberikan semua yang Tuhan minta. Firman dikerjakan, semua dilakukan. Sampai sekalipun tidak ada Tuhan, mereka bisa hidup dengan baik, saudara. Dan orang-orang yang sangat baik inilah yang menolak Tuhan Yesus dan yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang berkata salibkan dia. Orang yang mau hidup benar, mengerjakan dalam ketepatan semua, justru ketika Tuhan datang, saudara, dia tidak menerimanya. Dia salibkan Tuhan itu. Ketika dua orang yang datang berdoa di bait Allah, Tuhan Yesus berkata, yang satu dibenarkan, yang satu tidak. Dibenarkan. Siapa saudara dibenarkan? Pemungut cukai yang datang ke bait Allah dan pukul dadanya, aku berdosa, aku salah. Dan Tuhan berkata, engkau dibenarkan. Tidak benar kok, saudara. Tidak benar. Tapi dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Ketika dia berkata, aku salah. Sementara yang Farisi, aku berpuasa, memberikan persembahan, semua dia kerjakan berdoa. Dan Tuhan berkata, engkau pulang dan tidak dibenarkan. Bingung, saudara. Tuhan, kok bisa, Tuhan? Sebab pemegang standarnya adalah Tuhan Yesus. Kalau gitu kita hidup seenaknya aja, semaunya, salah. Sebab kalau dia berkata sakarepmu dhewe, kamu salah, engkau akan salah, saudara. Sebab dialah penentunya, dialah penentunya, dia pemegang standar kebenarannya. Saudara, jangan coba-coba ambil standar itu dan engkau yang pakai dalam hidupmu. Sebab yang menentukan ini benar, ini salah, Tuhan. Tapi banyak orang play God. Banyak orang play God. Apa itu? Engkau bermain seperti Allah dan seperti Tuhan. Engkau yang pegang palunya dan kau tetapkan, engkau benar, engkau salah, engkau sesat, engkau benar. Engkau ambil palu itu. Jangan pernah ambil palunya Tuhan dan kau yang play God, bermain seperti Tuhan. Sebab dia berkata, penghakiman adalah hakku. Aku penentunya, benar atau salah, dan bukan kamu. Kalau sampai ada orang yang terlalu berani, saudara, dia mengambil palu itu dan dia penentunya, engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Sebab hakim di dunia, dan kalau hakim segala-galanya itu lihat engkau menjadi hakim, maka akan lebih berat yang dia timpakan dalam hidupmu, saudara. Jangan play God, bermain seperti Tuhan. Biarkan dia yang pegang hakimnya dan menjadi hakim penentu kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Dia yang punya. Satu kali orang Farisi tarik seorang perempuan berdosa ke bait Allah, seorang pelacur. Pasti dosa dan tidak ada kebenaran. Pelacur dibawa ke depan Tuhan Yesus. Pada hari itu orang Farisi berkata, kitab Musa berkata, lempari wanita yang seperti ini. Sebenarnya yang sedang diarah hari itu, saudara, bukan wanita itu. Wanita itu cuma sebuah jebakan. Tapi yang sedang dikejar oleh orang Farisi adalah Tuhan Yesus. Yang mereka mau lempari batu hari itu, sebenarnya bukan wanita itu, saudara, tapi Tuhan Yesus. Sebab mereka cari cara jebakan-jebakan bisa membunuh Tuhan Yesus. Dan dia bawa wanita itu yang

kebetulan kedapatan sedang melacur, dibawa ke depan Yesus. Firman berkata, kitab Musa berkata, lempari. Tuhan tidak menjawab hari itu. Tuhan diam. Sekian waktu ditanya terus. Kitab Musa berkata, lempari. Yesus akhirnya angkat muka dan berkata, boleh dilempari. Tapi yang melempar adalah orang yang benar, yang tidak punya dosa, boleh lempar. Hari itu semua meninggalkan tempat itu, saudara. Tidak ada yang melempar batu, sebab mereka tahu, sadar dalam mereka tidak ada kebenaran, sebab mereka semua berdosa. Sadar orang-orang itu, saudara. Ketika semua sudah pergi, Yesus berkata, aku juga tidak melempar kamu. Sebab yang paling layak melempar batu hari itu cuma Tuhan Yesus. Dia tanpa dosa. Dialah satu-satunya orang yang berhak ambil batu dan lempari wanita itu sampai mati, saudara. Tapi dia berkata, aku juga tidak melakukan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika sang kebenaran itu mau dirusak oleh Farisi, yang sejati ini tidak terusakkan, saudara. Dan kebenaran ini, saudara, dia punya hak membenarkan wanita itu. Dia berkata, pulanglah, aku tidak bunuh kamu juga, dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita itu tidak benar,

aku kalah dan aku salah. Tapi kalau pagi ini dia berkata, yang pegang standar kebenaran berkata, aku benarkan kasusmu, maka engkau akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Engkau akan dimenangkan oleh Tuhan. Sebesar apa kasusmu, seberat apa keadaannya, kalau dia berkata benar, akan benar. Indonesia ini punya satu badan, namanya Badan POM, yang meriksa semua makanan obat-obatan. Inilah satu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa semua makanan dan obat-obatan di Indonesia. Dan mereka lah yang berhak berkata, yang ini boleh, yang ini tidak, beracun, berbahaya. Mereka pemegang standarnya. Kalau mereka berkata ini boleh, maka obat itu boleh beredar. Kalau dikatakan tidak bisa, ini berbahaya, ditarik dan harus dimusnahkan saudara, makanan atau obat-obatan. Demikianlah Tuhan kita saudara. Dia yang berhak berkata engkau dibenarkan, atau dia berkata kamu tidak dibenarkan. Dia pemegang standarnya. Dan hari ini biarkan kebenaran Tuhan diturunkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran diberikan pada kita. Kata yang ketiga yang dia ucapkan adalah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata ketika yang dia menyebut dirinya, aku ini adalah kehidupan. Aku adalah kehidupan. Ketika satu kali Yesus dipanggil oleh Martha dan Maria mengunjungi saudara yang sudah sakit keras, dia sengaja menunggu sekian hari. Sampai akhirnya hari itu matilah Lazarus. Waktu Lazarus mati, baru Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Tapi orang berkata, telat, sudah terlambat. Dia ketemu dengan Martha Maria, sudah 4 hari Tuhan, sudah busuk, sudah terlambat. Betul, Tuhan terlambat, tapi dia on time. Betul terlambat, sudah busuk kok, tapi dia on time. Di dalam kubur dia panggil, keluar Lazarus. Dan Lazarus keluar, dan dia hidup kembali. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Dia yang punya kehidupan, dan dia berhak memberikan kepada siapapun yang dia mau berikan saudara kehidupan itu. Kehidupan yang pertama di Taman Eden, dari debu tanah dia buat manusia, dan dia hembusi nafas, maka tanah liat yang mati itu berubah menjadi manusia sebab dihembusi saudara. Jadilah manusia yang pertama, Adam. Adam diambil rusuknya, jadilah Hawa. Tapi hari itu mereka berdua buat satu kesalahan, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Waktu dimakan Tuhan berkata, engkau mati. Buah pengetahuan yang baik yang jahat ini menyebabkan kematian. Betul saudara, pengetahuan dalam hidupmu ini saudara hanya membawa engkau ujungnya pada kematian. Kalau hidupmu hanya karena ngerti, tahu-tahu yang dari dunia, ujungnya kematian. Sebab ketika engkau tahu yang baik dan yang jahat saudara, yang muncul nalurimu bukan mengerjakan yang baik seringkali. Paulus berkata, tiap kali aku mengerjakan yang baik, maka yang jahat yang aku kerjakan. Akibat dari makan buah itu saudara, maka naluri manusia selalu mengerjakan yang jahat, yang berdosa saudara. Tarikan kita untuk berbuat baik perlu usaha keras. Berbuat dosa gak usah usaha. Aku berusaha supaya berdosa. Pernah gak saudara? Gak ada. Gak usah usaha kalau dosa saudara. Kalau mau berbuat baik perlu usaha. Lihat orang, kenapa gitu ya, gak bisa makan, engkau mesti ngasih makanan, perlu usaha. Tapi untuk berbuat jahat, memaki orang, gak usah usaha. Aku usaha loh, tak maki-maki, udah bisa aku. Alah gayamu, memakimu gampang, gak usah usaha saudara. Itulah kecenderungan manusia sejak makan buah itu saudara. Dan dikatakan ujungnya adalah kematian. Tapi tahukah saudara, di taman itu ada buah yang kedua, yang dirahasiakan. Kedua, yang dirahasiakan. Manusia, kepada manusia, manusia, ada satu buah lagi, buah kehidupan yang memberikan kau umur panjang. Dia tidak ngomong saudara, tapi dia bicara. Ketika manusia sudah habis makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, habis dimakan, kita biar kata, kalau kita biarkan dia, kehidupan, dia akan makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, dan

0: dia tidak akan mati. Ada buah kedua yang rahasia, buah pohon kehidupan. Makanya diusir keluar, suruh mereka keluar. Sebab kalau mereka dalam dosa dan makan itu jahat dan kekal kejahatannya. Usir keluar. Usir keluar manusia. Sejak hari itu saya enggak tahu dua pohon itu di mana, saudara. Ada yang benar diangkat naik ke surga, pohon kehidupan, dan yang kedua pohon pengetahuan baik jahat hilang, tidak ada, saudara. Tapi akibatnya tentang masih dalam kita, yang baik kita akan jaga tetap dalam hidup kita, ada dalam hidup kita. Tapi pohon yang kedua, pohon kehidupan, di mana hilang, saudara? Pohon itu di mana pohonnya? Tapi tahu, sudah berubah menjadi pribadi, saudara. Siapa itu? Yesus Kristus. Salib disebut tri juga. Dan karena salib itu, saudara, ada kehidupan yang dia berikan pada kita. Barang siapa yang makan buah dari pohon kehidupan itu, dan buahnya itu adalah Tuhan Yesus, barang siapa yang makan aku, dagingku dan darahku adalah benar-benar makanan, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Pohon itu tidak ada lagi, tapi sudah berubah menjadi pribadi Tuhan Yesus. Dan dia berkata, barang siapa yang makan aku, mengambil bagian di dalam aku, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Dia tahu yang ini menyebabkan kematian. Tapi bagaimana caranya membatalkan yang ini? Dia berikan hidupnya supaya pohon yang pertama itu batal, gagal. Dan pohon yang kedua, yaitu dia memberikan kehidupan buat kita. Dan dia berkata, akulah pemberi kehidupan. Akulah pemberi kehidupan. Hari ini, apapun dalam hidup saudara yang kering dan mati, kalau engkau minta pada dia, Tuhan, alirkan kehidupan, dia akan alirkan. Dan engkau akan hidup kembali. Carang-carang yang lepas akan kering dan mati. Tapi tahukah saudara, kalau dicangkok lagi, carang yang kering ini akan hidup kembali dan akan menghasilkan buah kembali. Amin. Dia berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Dia mau kerjakan hari ini di dalam hidup saudara. Engkau sedang miss atau salah di mana? Dia punya tiga cara. Pertama, dia buat jalan. Yang kedua, dia membenarkan engkau. Dan yang ketiga, dia menghidupkan engkau. Dan semua dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini dia mau mengerjakannya buat kita. Amin.
1: Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, pengharapan baru buat kami semua. Ayo berdoa, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan berbahagia karena kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih buat firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat menikmati kebersamaan kita di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Hidup itu terlalu singkat ya untuk bangun dengan penyesalan. Mari sahabat sekalian, kita mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hari ini menjadi hari yang sangat spesial untuk sahabat Iktus yang merayakan hari jadinya. Hari ini Selasa 15 September 2026. Ya, mari sahabat sekalian, sungguh satu anugerah baru ya untuk memulai kembali dengan semangat dan rasa syukur dengan ditambahkan usia baru sahabat-sahabat semuanya. Mari sahabat sekalian, kita akan buka lewat Happy Birthday yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Kita akan simak bersama-sama pujian untuk menyambut hari baru, hari ulang tahun sahabat. Ini dia pujiannya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
3: Ya, sahabat sekalian, setelah menikmati puji-pujian yang pertama saat kita melangkah keluar hari ini, nah kiranya perkenan Tuhan ada di sekitar sahabat sepanjang hari. Selamat ulang tahun sahabat itu, selamat memasuki usia yang baru, kesempatan untuk merayakan kehadiran dalam hidup kita semuanya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah hidup sahabat. Nah, yang pertama saya menyapa, ini biasanya yang pertama itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, halo, selamat pagi Ibu Marganingseh di Jalan Barito Kudus. Senang sekali pagi hari ini bisa menyambut usia yang baru. Berapapun usia itu hanyalah angka, tetapi penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Halo Ibu Marianto Filimon di Kuripan Meranggen, Ibu Heni Irawati di Jalan Badak Raya, juga Ibu Suparman di Genduk Perbalan. Halo-halo Ibu Tan Syuin di Jalan Cilosari. Diucapkan juga selamat ulang tahun Ibu Tri Supaini di Jalan Ronggowarsito. Halo Ibu Yohana Kumalarini di Karangawen Demak, juga Ibu Ani Setiowati di Jalan Senjoyo. Pagi-pagi saya sapa. Kiranya hari ini menjadi pengingat betapa besar kasih Tuhan terhadap kita semuanya ya. Teruslah percaya pada rencananya yang indah untuk sahabat semuanya. Para senior ini yang membagikan kebaikan suri taladanya kepada yang muda, anak-anak dan kita semuanya. Halo, selamat pagi sekali lagi untuk Ibu Marganingsih, Ibu Marianto, Ibu Heni Irawati, Ibu Suparman, Ibu Tan Syuin, juga Ibu Tri Supaini, Ibu Yohana, Ibu Ani Setiowati. Yang pasti semuanya sahabat itu yang lagi dengerin itusnya, berulang tahunkah juga? Oh pasti banyak ya sahabat itus yang merayakan hari jadinya hari ini ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun. Nikmati kebersamaan kita pagi hari ini. Untuk menyapa diucapkan selamat ulang tahun semuanya. Ini dia, kembali lagi hadiah untuk sahabat semuanya di Happy Birthday Selasa 15 September 2026.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

sahabat ya. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat. Tuhan berkati selalu. Selamat bertambah usia. Lanjut lagi nih, masih ibu-ibu ya banyak, tapi pasti masih banyak juga sahabat itu yang muda. Pagi-pagi saya meluncur ke Jalan Bayangkara Kudus, Demak. Oh, Bayangkara Baru Demak maksudnya itu ya. Selamat pagi Ibu Yohana Tera Septia. Halo juga Bapak Erastus Edi Purnomo di Cimandiri Raya. Halo-halo, selamat pagi. Saya sapa Ibu Yunike Hetty Indrawati di Tanggul Mas Tengah. Apa kabarnya Ibu? Sehat selalu ya. Ibu Suryaningsih di Karangwulan Utara. Juga Ibu Yuliani Putri di Brumbungan Tom. Ada sahabat Supriyati di Selomulyo Mukti Barat. Dengar-dengar juga panggil-panggilnya pagi hari ini ya bersama itusnya. Ibu Tan Hing Swan di Semarang dan sahabat Evelyn di Halmahera. Selamat ulang tahun sahabat semuanya, ditambahkan kebijaksanaan, juga dewasa tentunya, semakin dekat dengan Tuhan Yesus ya, Tuhan yang mengasihi sahabat semuanya. Ini sahabat Iktus yang berulang tahun hari ini, banyak sekali ucapan yang diberikan dari sahabat Iktus lewat WhatsApp-nya Iktus ya. Salam hangat katanya buat sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun. Sekali lagi yang belum disapa hari ini 15 September berulang tahun. Ya, salam hangat dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Ibu Yohana, Bapak Erastus, Ibu Yunike Hetty Indrawati, ada Ibu Suryaningsih, juga Ibu Yuliani Putri, ada sahabat Supriyati, Ibu Tan Hing Swan, dan juga saudara Evelyn. Pasti juga sahabat itu rindu untuk menikmati puji-pujian dari 96.5 FM yang lagi dengan itusnya ya. Ini dia pujiannya.

0: segala.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

Kembali lagi masih di Happy Birthday hari ini di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah hari ini sahabat semuanya, para orang tua, para adik-adik sahabat itu ya, dengan bertambahnya usia bertambah pula berkat yang sahabat terima. Kiranya ada cita, ada cinta dan harapan yang sahabat simpan. Dan hati ini hari ini bisa terwujud ya, karena apa yang menjadi kerinduannya didengar oleh Tuhan dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Selanjutnya diucapkan selamat ulang tahun ada Ibu Yeni Lis.

Tianti di Greenwood. Halo, halo. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Usia yang keberapa nih? Yang pasti Tuhan berkati ya. Ibu Partini di Pecangaan Jepara. Juga saudara Nikolas di Tirtomulyo Mukti. Ada sahabat Kenny di Semarang Indah. Ibu Pudia Wiratmanta di Ganesha. Halo, halo, selamat pagi juga. Sahabat Eva di Kaligawe. Nah, sahabat itu yang saat ini juga sedang menantikan kerinduan seorang anak, mungkin juga cucu, dan rindu juga untuk studinya segera selesai. Biarkanlah dengan ditambahkan usia ini doa sahabat dikabulkan ya. Tuhan menambahkan satu usia, satu tahun lagi. Nah, dikiranya diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan. Yang saat ini juga sedang menantikan jodoh. Tuhan akan selalu mendengar apa yang menjadi kerinduan sahabat semuanya ya. Baik, kembali lagi. Sudah saya siapkan hadiah tentunya dari 96.

Nadia Wiratmanta dan juga sahabat Eva. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat itu yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup, mungkin juga merindukan rumah ya yang ditempati sendiri. Demikian juga kita berdoa juga untuk sahabat itu yang saat ini dalam lemah tubuh, mereka juga merasakan bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa ditambahkan usianya. Tetaplah bersandar dan jadikan Tuhan sebagai juru selamat sahabat-sahabat semuanya. Yuk kita nikmati kembali puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, masih di Happy Birthday hari ini, Selasa 15 September 2026. Nah, sahabat itu, pernahkah sahabat merasakan bahwa kadang kehidupan memberi sahabat badai yang menakutkan? Ya, jangan pernah lupa untuk berpegang pada Tuhan dan firman Tuhan. Yakinlah bahwa ia tidak akan meninggalkan sahabat sendirian. Diucapkan selamat ulang tahun hari ini spesial 15 September untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya. Oke, ada saudari Stefani Sanjaya di Jalan Dr. Cipto. Halo-halo, selamat pagi. Juga untuk Pendeta Suyanto di GPDI Salatiga. Halo Bapak. Dengar panggil-panggilnya pagi hari ini ya, selamat melayani dan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Kemudian ini bareng-bareng ini ada Ibu Sugiatun, Bapak Joko Lelono, Bapak Supardi di Citarum. Selamat ulang.

kegiatan masing-masing pagi-pagi hari ini diberkati dengan usahanya dilancarkan. Yang mungkin sedang memulai usaha yang baru, dilancarkan semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat itu yang berulang tahun, Saudari Stefani Sanjaya di Jalan Dr. Cipto, Bapak Pendeta Suyanto, Ibu Sugiatun, Bapak Joko Lolono, Bapak Supardi. Ulang tahun pernikahan ini untuk Bapak Ibu Yohanes Sabto Cahyono, langgeng terus ya. Ibu Endang Sutapi di mana nih, Mutiara Gading. Ibu Dwi Kasmiati di rumah Taman Tirtoyoso, juga Bapak Eko Hadi. Nah, baik sahabat semuanya, sudah saya sapa hari ini yang tercatat. Tentunya banyak sahabat itu yang hari ini berulang tahun 15 September dan belum tercatat. Saya ucapkan selamat ulang tahun, selamat memasuki usia yang baru, anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ayo, siapa nih yang mau gabung di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7, silahkan bisa kirimkan nama dan ulang tahunnya langsung di WhatsApp di 08174505956. Baik, sampai di sini pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa jadikan itu menjadi sahabat setia setiap saat. Tuhan berkati.

0: Inilah waktu untuk berdoa. Inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca. Inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi para sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema wisdom kita pagi ini ialah tersandung di tempat tinggi. Sahabat, ketika Kate duduk di sekolah dasar, dia selalu berada di peringkat 1 di kelasnya. Di SMU, dia juga memperoleh nilai A dan siswa yang lulus terbaik di kelasnya. Kalau ada orang yang bertanya pada rekan-rekan sekelasnya, siapa gadis paling cerdas di kelasmu? Semua orang pasti menjawab, Kate. Seluruh kota itu berharap agar Kate mendapat beasiswa dan masuk universitas. Jadi tidak seorang pun merasa terkejut ketika ia memang berhasil masuk universitas. Mereka malah sudah meramalkan ya, bahwa dia nanti pasti akan lulus dengan predikat summa cum laude. Namun demikian, di akhir semester pertama, nilai-nilai Kate adalah A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2, dan dia memang belum pernah seumur hidupnya memperoleh nilai B atau C. Dia begitu malu sehingga ia bahkan pikir-pikir untuk berhenti sekolah. Memakan waktu 3 hari, sahabat, bagi Kate untuk mengumpulkan keberanian untuk menelpon orang tuanya dan memberitahukan nilai-nilainya kepada mereka. Setelah kejutan itu mereda dan keluarganya meyakinkannya untuk maju terus, Kate pergi menemui konselor sekolah. Ia mengakui bahwa persaingan lebih ketat di universitas dibandingkan dengan di SMU-nya di pedesaan. Dia juga mengakui bahwa kebiasaan belajarnya bukanlah yang terbaik. Dia bekerja keras dan pada akhir tahun juniornya memang akhirnya semua nilainya A. Dia berkomentar tentang prestasinya itu. Karena saya tidak perlu bekerja keras di SMU, dengan sombongnya saya berasumsi bahwa saya tidak pernah harus belajar keras. Sekarang saya tahu dan merasa gembira atas pelajaran yang saya terima waktu saya gagal di semester pertama. Sahabat, saat kita mengejar sukses, jangan biarkan keangkuhan membuat kita tersandung. Karena itu artinya tersandung di tempat tinggi. Karena saat sukses membuat seseorang menjadi sombong, justru saat yang sama dia menghadapi kegagalan. Ada seorang ibu yang sebelum dia memiliki anak yang pertama, dia selalu dicaci maki, dia selalu diejek oleh madunya. Ibu ini menuliskan pujiannya, ibu ini bernama Hana, dan dia menuliskan pujiannya, ungkapan hatinya. Dan ungkapan hatinya itu sampai sekarang masih ada. Ada pada sahabat, juga ada pada saya, karena terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu.